0: Sejarah mencatat, sekelompok pria kelaparan yang terdampar di Pulau Kosong biasanya akan berakhir saling memangsa demi bertahan hidup. Tapi kru kapal yang satu ini justru terhindar dari tragedi itu berkat sebuah teror mengerikan yang muncul di malam pertama. Belasan pelaut terdampar di pulau terpencil. Mereka kelaparan dan mulai putus asa. Di malam pertama, sang kapten kembali dari hutan dengan wajah pucat dan berkata, "Ada monster buas di pulau ini. Jika kita tidak segera membangun benteng pertahanan yang kuat, kita semua akan mati malam ini." Dihantui ketakutan luar biasa, para pelaut melupakan rasa lapar dan konflik di antara mereka. Setiap hari mereka bekerja keras bahu-membahu menebang pohon dan menyusun benteng pertahanan. 2 tahun kemudian, sebuah kapal penyelamat tiba. Tim penyelamat kebingungan melihat benteng raksasa itu dan berkata, "Untuk apa ini? Pulau ini kosong, bahkan predator terbesarnya hanya tikus." Sang kapten tersenyum getir. Dialah yang memalsukan jejak monster itu di malam pertama. Jika belasan pria yang stres dan kelaparan dibiarkan menganggur tanpa tujuan, mereka pasti akan gila dan menghancurkan satu sama lain. Terkadang sebagai seorang pemimpin atau orang yang peduli, kita harus rela menjadi penjahat dengan menciptakan masalah baru. Saat kenyataan terlalu pahit, sebuah ilusi ketakutan seringkali menjadi satu-satunya cara untuk memaksa orang-orang yang kita sayangi agar mau bergerak, berubah, dan bertahan hidup. Inspiration for every generation.
1: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: 30 rumah dan SHM diserahkan kepada pahlawan dan keluarga pahlawan. PT Bank Tabungan Negara Persero bersama Yayasan Pahlawan Harapan Sejahtera Indonesia Mas menyerahkan sertifikat kepemilikan 30 unit rumah gratis dalam program Rumah Cahaya di Jakarta. Pembangunan ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan hunian layak untuk rakyat secara gotong royong. Program pembangunan perumahan ini telah diinisiasi sejak tahun lalu di atas lahan milik PHSI Foundation di daerah Serang, Banten. Hunian ini diperuntukkan khusus bagi para veteran, mantan atlet berprestasi, pejuang sosial dan kemanusiaan, serta keluarga prajurit yang gugur dalam tugas negara.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

Stock Flash, Stock Flash. Update info saham hari ini. IHSG melaju kencang. Indeks harga saham gabungan ditutup menguat 1,09% atau naik 72,11 poin ke level 6.667,89. Penguatan IHSG ditopang laju saham-saham berkapitalisasi besar seperti BBCA, BYAN, hingga ASII yang kompak menguat. Update pasar hari ini bareng X Channel. Perdagangan Kamis 3 September 2026 mencatat sebanyak 415 saham ditutup menguat, 228 saham melemah, dan 320 saham stagnan. Kenaikan dipimpin saham ASII yang melonjak 4,34% ke Rp5.050, AMMN melesat 3,75% ke Rp4.430, serta BMRI naik 2,29% ke Rp4.460. Saham DSSA, BBCA, BYAN, BRII, DCII, TLKM, dan BREN juga turut menguat. Dari sisi sentimen, analis BNI Sekuritas M. Navan Aji Gusta menjelaskan inflasi Agustus 2026 yang terjaga dan surplus neraca perdagangan menjadi penopang IHSG. Namun eskalasi konflik AS-Iran serta ketegangan di Selat Hormuz berpotensi menjaga harga minyak tetap tinggi dan memicu kekhawatiran inflasi global. Investor kini mencermati data non-farm payrolls AS dan data inflasi AS pekan depan yang berpotensi menentukan arah suku bunga The Fed. Bersama X Channel, update terus pergerakan pasar. Terima kasih Anda sudah menyimak Stock Flash persembahan X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: The Good Minutes, your daily boost of iman. Suatu hari, Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, "Ya Allah, siapakah yang akan menjadi tetanggaku di surga nanti?" Allah kemudian memberi petunjuk kepada beliau untuk pergi ke pasar dan memperhatikan seorang penjual daging. Nabi Musa pun pergi ke pasar. Di sana beliau melihat seorang lelaki sederhana yang sehari-harinya bekerja menjual daging. Tidak ada yang tampak istimewa dari dirinya. Bukan seorang yang terkenal. Bukan pula seorang ahli ibadah yang menjadi pembicaraan banyak orang. Namun Allah telah memilihnya untuk menjadi tetangga Nabi Musa di surga. Nabi Musa merasa penasaran. Setelah pasar tutup, beliau mengikuti lelaki itu hingga ke rumahnya. Sesampainya di rumah, lelaki itu langsung masuk ke sebuah ruangan kecil. Di sana terbaring seorang wanita tua yang sudah sangat lemah. Ternyata wanita itu adalah ibunya. Lelaki tersebut kemudian membersihkan tubuh ibunya dengan lembut. Ia menyiapkan makanan, lalu menyuapkannya sedikit demi sedikit dengan penuh kesabaran. Tidak terdengar keluhan dari lisannya. Tidak tampak rasa jengkel di wajahnya. Yang ada hanyalah kasih sayang dan penghormatan seorang anak kepada ibunya. Setelah selesai makan, ia membersihkan mulut ibunya dan membaringkannya dengan nyaman. Kemudian sang ibu mengangkat kedua tangannya dan berdoa, "Ya Allah, jadikanlah anakku ini sebagai tetangga Nabi Musa di surga." Mendengar doa itu, Nabi Musa pun memahami rahasia kemuliaan lelaki tersebut. Ternyata, kedudukannya yang tinggi di sisi Allah bukan karena ketenaran atau banyaknya harta, melainkan karena baktinya yang tulus kepada ibunya. Nabi Musa kemudian menemui lelaki itu dan menyampaikan kabar gembira bahwa Allah telah mengabulkan doa sang ibu dan kelak ia akan menjadi tetangga Nabi Musa di surga. Lelaki itu pun menangis haru. Ia tidak pernah menyangka bahwa pengorbanannya merawat ibunya setiap hari begitu besar nilainya di sisi Allah. Dari kisah ini kita belajar, kemuliaan di sisi Allah tidak selalu berasal dari amalan yang besar dan terlihat oleh manusia. Terkadang, amalan yang paling dicintai Allah adalah kesabaran, keikhlasan, dan bakti kepada kedua orang tua. Jangan pernah meremehkan doa seorang ibu, karena bisa jadi doa itulah yang mengangkat derajat seseorang hingga ke surga.
1: The Good Minutes dipersembahkan oleh X Channel. The first AI radio, AI powered, human driven.

Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

0: Seorang kolektor barang antik yang sangat serakah masuk ke sebuah toko loak tua. Matanya langsung terbelalak kaget saat melihat seekor kucing kampung sedang minum susu dari sebuah mangkuk. Kolektor itu tahu pasti, mangkuk itu adalah keramik kuno asli dinasti Ming yang harganya mencapai 500 juta rupiah. Sang kolektor punya niat licik. Dia berpikir, kakek ini pasti bodoh karena tidak tahu harga mangkuk itu. Jika dia langsung menawar mangkuknya, si kakek pasti curiga. Jadi dia berpura-pura menyukai kucingnya dan membelinya seharga 500 ribu rupiah. Kakek itu tersenyum dan setuju. Sang kolektor merasa sangat jenius karena rencananya berjalan mulus. Setelah menggendong kucing itu, sang kolektor berkata dengan santai, "Kek, sekalian saya bawa mangkuk kotor ini ya, biar kucingnya gampang minum." Tapi kakek itu mengambil mangkuknya dan menjawab tenang, "Maaf tuan, mangkuk ini adalah barang antik seharga 500 juta. Saya tidak bisa memberikannya." Kolektor itu kaget setengah mati. "Kalau kamu tahu harganya mahal, kenapa kamu biarkan kucing minum dari situ?" Kakek itu tersenyum licik. "Karena berkat mangkuk ini, saya sudah berhasil menjual 15 ekor kucing kampung minggu ini dengan harga mahal." Sang kolektor lemas karena sadar dialah yang sebenarnya dibodohi untuk membeli kucing kampung biasa. Dalam hidup, orang serakah selalu merasa dirinya paling pintar saat melihat kebodohan orang lain. Padahal seringkali, kebodohan itu sengaja dipamerkan sebagai jebakan untuk memancing egomu. Inspiration. X Channel.
1: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Jakarta Job Fair digelar 3-4 September. Jakarta Job Fair digelar 3 dan 4 September 2026 di Balai Prajurit Ragunan, Jakarta Selatan, dengan melibatkan 37 perusahaan dan menyediakan ribuan lowongan kerja. Pencari kerja juga dapat ikuti secara daring melalui karir.jakarta.go.id hingga 11 September 2026. Bursa kerja berlangsung pukul 10 pagi hingga 4 sore dan gratis untuk umum. Selain lowongan pekerjaan, tersedia talk show dan bazar UMKM. Pelamar disarankan menyiapkan CV sebelum mengikuti kegiatan.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: kok gampang banget keterima kerja?
1: Ya gampang bro, gua pakai ijazah palsu, tinggal bayar, jadi deh.
0: Hah? Ijazah palsu? Curang banget sih lo. Itu kan ngerugiin orang lain yang kuliah beneran tahu.
2: Pemalsuan ijazah dan sertifikat makin marak. Dampaknya bukan hanya merugikan individu, tapi juga mengancam kredibilitas institusi pendidikan dan instansi. Proteksi dokumen penting Anda dengan IDEncode, sistem keamanan berbasis blockchain yang disematkan dalam kode 2 dimensi, aman, terverifikasi, dan terpercaya. IDEncode, blockchain for a trusted future. Untuk informasi tentang IDEncode, hubungi web idencode.id.
3: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.
4: The Good Minutes, your daily boost of iman.
5: Kisah ini akan membuat kita sadar bahwa Allah tidak pernah menyia-nyiakan pengorbanan hamba yang ikhlas karenanya. Di sebuah kampung kecil, hiduplah seorang janda miskin bersama putra semata wayangnya. Suatu pagi, setelah mencari ke seluruh rumah, sang ibu hanya menemukan sepotong roti yang mulai mengeras. Itulah satu-satunya makanan yang mereka miliki hari itu. Namun, tepat saat roti itu hendak dibagi, terdengar ketukan di pintu. Di depan rumah, berdiri seorang musafir yang sudah 2 hari menahan lapar dan memohon sedikit makanan. Sang ibu terdiam. Roti itu adalah harapan terakhir bagi dirinya dan putranya. Tetapi setelah beberapa saat bergulat dengan hatinya, ia mengambil sebuah keputusan yang tidak mudah. Dengan tangan yang masih gemetar, ia menyerahkan seluruh roti itu kepada sang musafir. Lelaki itu menerimanya dengan penuh haru. Sebelum pergi, ia mendoakan agar Allah membalas kebaikan sang ibu dengan balasan yang jauh lebih indah. Malam itu, ibu dan anak tersebut tidur dalam keadaan lapar. Sebelum memejamkan mata, sang ibu berdoa, "Ya Allah, kami ridho atas segala ketetapan-Mu. Jangan pernah cabut keyakinan kami kepada-Mu." Keesokan paginya, keadaan masih belum berubah. Dapur mereka tetap kosong. Namun, tidak lama kemudian, suasana kampung mendadak ramai. Seekor unta milik sebuah kafilah dagang berhenti tepat di depan rumah sang janda dan tidak mau bergerak. Pemimpin kafilah menjelaskan bahwa mereka telah bernazar kepada Allah, jika perjalanan mereka selamat, seekor unta beserta seluruh muatannya akan diberikan kepada orang termiskin yang mereka temui. Tanpa ragu, seluruh penduduk menunjuk rumah sang janda. Saat itu juga, pemimpin kafilah menyerahkan unta tersebut beserta seluruh muatannya. Di atasnya terdapat gandum, kurma, pakaian, beberapa keping dinar dan berbagai kebutuhan yang cukup untuk mengubah kehidupan mereka. Sang ibu langsung sujud syukur. Air matanya mengalir tanpa henti. Hari itu, ia benar-benar menyaksikan bahwa sepotong roti yang diberikan dengan ikhlas karena Allah dibalas dengan rizki yang datang dari arah yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan. Karena sesungguhnya, Allah tidak pernah menyia-nyiakan pengorbanan hamba yang mengutamakan ridhonya. Saat kita ikhlas memberi karena Allah, Dia mampu menggantinya dengan cara yang jauh lebih indah daripada yang pernah kita bayangkan.
4: The Good Minutes dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

Wisata belanja ke daerah itu seru. Bisa dapat oleh-oleh khas, harga ramah, dan pengalaman tak terlupakan. Siapkan uang tunai secukupnya, karena tak semua tempat punya mesin pembayaran digital. Catat barang khas yang ingin dibeli, supaya belanja lebih terarah. Meski kadang juga ada barang yang gak masalah kalau kita jadi tertarik dan jadi beli dadakan. Ingat-ingat juga, cek aturan bagasi jika naik transportasi umum, biar tetap lancar. Yang paling penting, tetap sopan saat menawar. Hargai pedagang lokal. Berwisata, berbelanja, tapi juga menghargai daerah yang lagi kamu kunjungi. Terima kasih ya, sudah ikut menggeliatkan perekonomian dengan jajan. Semoga next bisa larisin lebih banyak lagi ya. Makin banyak uang kamu. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh X Channel, tidak berbayar untuk kepentingan mendukung UMKM dan dunia pariwisata.

0: Kenapa orang yang kecanduan judi online susah untuk berhenti? Saat seseorang bermain judi, otaknya mengeluarkan hormon bernama dopamin. Hormon ini membuat manusia merasa senang dan penasaran. Dopamin tidak selalu keluar paling besar saat kita menang. Justru sering keluar saat kita hampir menang. Bayangkan seperti ini. Kamu sedang membuka sebuah kotak berhadiah. Kotak pertama kosong. Kotak kedua kosong. Lalu kotak ketiga. Hadiahnya hampir terlihat. Otakmu langsung berkata, sedikit lagi, pasti ada hadiah di kotak berikutnya. Dan perasaan hampir berhasil itu yang membuat banyak orang terus mencoba lagi, dan lagi, dan lagi. Bandar tidak perlu membuat semua orang kalah. Mereka hanya perlu membuat cukup banyak orang percaya bahwa kemenangan besar itu nyata. Contohnya begini, bayangkan ada 1000 pemain, jika 950 orang kalah, 50 orang menang. Bandar tetap untung besar. Tapi 50 orang yang menang itu akan melakukan satu hal yang sangat penting. Mereka akan menceritakan kemenangan mereka di media sosial, di teman-teman, di grup chat. Sedangkan 950 orang yang kalah biasanya diam. Dan tanpa disadari, cerita kemenangan itu menjadi iklan gratis untuk judi tersebut. Kemenangan di judi online kadang bukan bukti bahwa sistemnya adil. Justru kadang itu adalah bahan bakar yang membuat lebih banyak orang masuk ke dalam permainan. Inspiration for every generation. X Channel.
1: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Fadlizon sebut peluncuran 5 jilid buku Sejarah Nasional Jamin Kebebasan Akademik dan Bebas Intervensi. Kementerian Kebudayaan memastikan peluncuran 5 jilid pertama seri buku Sejarah Indonesia Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global, bebas dari intervensi pemerintah serta menjamin kebebasan akademik para sejarawan. Peluncuran ini mengakhiri penantian hampir 2 dekade atas pemutakhiran penulisan sejarah nasional Indonesia. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyatakan kementerian yang dipimpinnya sengaja menarik diri dari proses teknis penulisan demi menjaga integritas ilmiah dan objektivitas hasil penelitian para ahli. Editor Umum Tim Penyusun Buku Sejarah Indonesia, Singgih Tri Sulistiono, menyampaikan independensi yang dijamin oleh negara memungkinkan para peneliti menyusun narasi berbasis Indonesia sentris dan metodologi ilmu pengetahuan mutakhir.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: The Good Minutes, your daily boost of Iman.
1: Kuburan itu tiba-tiba terbuka. Seorang kakek berambut putih keluar dari dalamnya, lalu menceritakan tiga perkara yang membuat Allah mengampuni seluruh kesalahannya. Suatu hari, Ibrahim bin Adham datang menemui Abu Yusuf al-Ghazuli dengan wajah penuh keheranan. "Wahai Ghazuli, hari ini aku menyaksikan sesuatu yang sangat menakjubkan." "Apa yang kau lihat?" tanya Abu Yusuf. Ibrahim pun mulai bercerita. "Tadi aku berdiri di dekat sebuah kuburan. Tiba-tiba tanah kubur itu merekah, lalu keluarlah seorang kakek yang rambutnya telah memutih. Kakek itu berkata kepadaku, 'Wahai Ibrahim, bertanyalah, sesungguhnya Allah telah menghidupkanku kembali demi dirimu.' Aku pun bertanya, 'Apa yang Allah lakukan terhadapmu setelah engkau meninggal dunia?' Kakek itu menjawab, 'Aku menghadap Allah dengan membawa banyak amal yang buruk.' Mendengar jawaban itu, aku semakin penasaran. 'Lalu bagaimana nasibmu?' tanyaku. Kakek itu berkata, 'Allah mengampuniku karena tiga perkara. Pertama, aku mencintai orang-orang yang dicintai Allah. Kedua, aku menghadapnya tanpa membawa harta yang haram. Dan ketiga, aku menghadapnya dalam keadaan rambutku telah memutih karena usia.' Kemudian kakek itu berkata lagi, 'Allah berfirman, aku malu menyiksa seorang hamba yang rambutnya telah memutih.' Setelah mengatakan itu, kakek tersebut kembali masuk ke dalam kuburnya. Tanah yang tadi terbuka perlahan menutup kembali, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Ibrahim lalu menceritakan seluruh kejadian itu kepada Abu Yusuf al-Ghazuli. Mendengar kisah tersebut, Abu Yusuf berkata, 'Wahai Ibrahim, berbisnislah dengan Allah, niscaya Dia akan memperlihatkan kepadamu berbagai keajaiban.' Sahabat, seringkali kita terlalu sibuk mengejar keuntungan dunia. Kita bekerja keras demi harta, jabatan, dan kesuksesan. Namun terkadang kita lupa menyiapkan bekal untuk kehidupan yang jauh lebih panjang. Kakek dalam kisah ini tidak diselamatkan karena kekayaan, kedudukan, atau amal yang banyak. Ia bahkan mengaku datang menghadap Allah dengan membawa banyak amal yang buruk. Namun Allah mengampuninya karena tiga hal. Karena ia mencintai orang-orang yang dicintai Allah. Karena ia menjaga dirinya dari harta yang haram. Dan karena ia tetap berada dalam jalan ketaatan hingga rambutnya telah memutih dimakan usia. Karena itu, apapun pekerjaan kita hari ini, niatkanlah karena Allah, carilah rizki yang halal, jauhi yang haram, dan cintailah orang-orang saleh. Sebab keuntungan terbesar bukanlah apa yang kita kumpulkan di dunia, melainkan ampunan dan rahmat yang kita peroleh saat menghadap Allah nanti.
0: The Good Minutes dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio. AI-powered, human-driven.

tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

0: Kamu sekolah 12 tahun, tapi nggak pernah diajarin cara ngatur uang. Aneh nggak sih? Dari SD sampai SMA, kita belajar rumus sejarah. Bahkan disuruh hafal isi perut katak. Tapi satu hal yang kita hadapi setiap hari, uang nggak pernah dibahas serius. Kita nggak diajarin cara bikin anggaran. Nggak ngerti apa itu inflasi. Bahkan nggak tahu bedanya cicilan versus investasi. Padahal begitu lulus, dunia langsung bilang, bayar ini, bayar itu, jangan boros ya. Sekolah nggak dirancang buat bikin kamu kaya. Sekolah cuma nyiapin kamu jadi pekerja, biar kamu nggak nanya, kenapa aku kerja keras tapi tetap nggak bebas. Inspiration for every generation.
1: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Koin 1 dolar AS bergambar Trump dirilis, langsung ludes dalam hitungan jam. Koin 1 dolar AS bergambar Presiden Amerika Serikat Donald Trump langsung ludes, begitu dijual oleh Asmin. Hanya dalam hitungan jam setelah penjualan dibuka, sejumlah produk koin ini dilaporkan sudah tidak tersedia. Koin tersebut memiliki nilai nominal 1 dolar AS. Namun, dijual dalam kemasan koleksi dengan harga jauh lebih tinggi. Satu roll berisi 25 koin dijual seharga sekitar 1 juta. Sementara itu, satu kantong berisi 100 koin dijual seharga 2,7 juta. Salah satu sisi koin menampilkan potret Trump dengan tulisan In God We Trust dan Liberty. Sisi lainnya menampilkan lambang kepresidenan Amerika Serikat serta angka 250 untuk memperingati 250 tahun Amerika Serikat.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
4: Gue cuma pengen cepet kerja, biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue gak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib yang benar-benar berjuang kuliah? Apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan? Makanya jangan.
5: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code, Blockchain for a Trusted Future.
6: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
7: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.
8: Good Minutes, your daily boost of iman.
9: Di sebuah kota kecil, hiduplah seorang lelaki sederhana bersama putri kecilnya. Sejak istrinya meninggal, ia membesarkan putrinya seorang diri sambil bekerja sebagai penjahit di sebuah kios kecil. Hidup mereka memang sederhana, tetapi cukup bahagia. Namun suatu tahun, keadaan berubah. Pelanggan semakin sedikit, tabungannya habis. Persediaan makanan di rumah pun menipis. Hari pertama mereka masih bisa makan. Hari kedua, hanya tersisa beberapa potong roti. Dan pada hari ketiga, tidak ada lagi makanan yang tersisa. Malam itu, mereka hanya minum air putih. Sebelum tidur, putrinya bertanya dengan suara lirih. "Ayah, apakah Allah masih ingat kepada kita?" Lelaki itu menahan air mata lalu mengusap kepala putrinya. "Allah tidak pernah lupa kepada kita, nak. Kadang pertolongannya sedang berjalan menuju kita." Setelah putrinya tertidur, ia menggelar sajadah. Dalam sujudnya, ia berdoa. "Ya Allah, aku tidak meminta kekayaan. Aku hanya memohon jangan biarkan anakku kelaparan." Keesokan harinya, ia tetap membuka kios seperti biasa. Menjelang sore, seorang musafir datang membawa selembar kain dan meminta dibuatkan pakaian. Meski tubuhnya lemah karena lapar, lelaki itu tetap bekerja sebaik mungkin. Ketika pakaian itu selesai, musafir tersebut menyerahkan sebuah kantong uang yang jumlahnya jauh melebihi upah yang diminta. Lelaki itu terkejut. Musafir itu menyenyum lalu berkata, "Apakah kau masih ingat seorang musafir yang hampir pingsan karena kelaparan bertahun-tahun lalu?" Perlahan lelaki itu teringat. Dulu, ia pernah menolong seorang musafir, memberinya makan dan tempat beristirahat. "Orang itu adalah aku," kata musafir tersebut. "Aku mencari lu selama bertahun-tahun untuk membalas kebaikanmu. Saat itulah lelaki itu sadar, ketika ia mengira Allah belum menjawab doanya, ternyata Allah telah menyiapkan jawabannya sejak lama. Malam itu, ia pulang membawa makanan dan berbagai kebutuhan untuk putrinya. Begitu melihatnya, putrinya bertanya, "Ayah, dari mana semua ini?" Lelaki itu memeluk putrinya erat lalu berkata, "Lihatlah nak, Allah tidak pernah lupa kepada kita." Dari kisah ini, kita belajar bahwa pertolongan Allah tidak selalu datang saat kita menginginkannya, tetapi selalu datang pada waktu yang paling tepat.
10: The Good Minutes dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

Seorang arsitek menghabiskan waktu berbulan-bulan merancang gedung megah untuk seorang klien miliarder yang terkenal sangat kejam. Klien ini punya kebiasaan buruk. Dia selalu merasa lebih pintar dan pasti merombak total desain arsitek manapun hanya untuk menunjukkan kekuasaannya. Anehnya, sebelum presentasi, si arsitek sengaja mewarnai satu tiang di bagian depan maketnya dengan warna merah terang yang sangat jelek dan tidak nyambung. Saat presentasi, mata si miliarder langsung tertuju pada tiang merah itu. Dia marah besar. Tiang merah apa ini? Kampungan sekali. Hapus tiang ini atau proyek ini batal, bentak si klien. Dengan wajah menunduk dan pura-pura panik, si arsitek segera menghapus warna merah itu dan mengembalikannya seperti semula. Si miliarder tersenyum puas, merasa telah mengajari si arsitek, lalu langsung menandatangani kontrak bernilai triliunan rupiah itu. Rekan kerja si arsitek kebingungan dan bertanya, "Kenapa kamu ceroboh sekali membuat tiang merah itu?" Si arsitek tersenyum santai dan menjawab, "Itu bukan kecerobohan. Klien kita memiliki ego yang besar. Dia harus menemukan kesalahan agar merasa hebat. Jika aku memberikannya desain yang sempurna, dia akan mencari-cari kesalahan di struktur utama dan merusak seluruh karyaku. Jadi aku memberikannya satu kesalahan buatan yang sangat mencolok untuk diserang." Terkadang, cara paling cerdas untuk menghadapi orang yang arogan dan selalu ingin menang adalah dengan sengaja memberinya ruang untuk mengkritikmu di hal-hal sepele. Biarkan egonya menang di hal kecil, agar kamu bisa memenangkan hasil yang jauh lebih besar. Inspiration for every generation. X Channel. Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Demi bimbel tahun depan, orang tua di Jogja mengantre sejak subuh. Antrean orang tua membeludak di sebuah bimbel di Jalan Gayam, Yogyakarta, hingga viral di media sosial. Sejumlah orang tua bahkan datang sejak pukul 3 pagi subuh untuk mendapatkan nomor antrean. Bimbel tersebut diminati karena banyak alumninya diterima di SMA negeri favorit. Selain dikenal memiliki pengajar yang disebut pembuat soal ujian, biaya belajarnya relatif murah, sekitar Rp150.000 per mata pelajaran untuk 4 kali pertemuan. Bimbel ini diketahui dibangun oleh seorang pensiunan guru bahasa Indonesia bernama Yurin Gagarin di tahun 2000-an silam. Yurin terakhir mengajar di SMA 4 Yogyakarta. Sejak saat itu, Yurin bersama suaminya membangun bimbel. Awalnya, hanya satu mata pelajaran, yakni bahasa Indonesia, dan kemudian berkembang mata pelajaran lain yakni matematika, IPA, dan bahasa Inggris.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: The Good Minutes, your daily boost of Iman. Sebuah batu besar terbelah, lalu tiba-tiba seekor unta keluar dari dalam batu tersebut. Semua orang yang menyaksikannya terdiam, tidak ada yang dapat menyangkal apa yang mereka lihat. Inilah kisah kaum Samud, kaum yang melihat mukjizat dengan mata kepala mereka sendiri, tetapi tetap mengingkarinya. Dikisahkan, ada sebuah kaum bernama Samud. Mereka hidup makmur di tengah lembah-lembah batu. Mereka begitu maju hingga mampu memahat gunung menjadi rumah-rumah yang megah. Kekuatan dan kemakmuran membuat mereka merasa tidak membutuhkan siapapun. Ketika Nabi Saleh datang mengajak mereka menyembah Allah, sebagian besar dari mereka justru menolak. Mereka bahkan menantang Nabi Saleh.
1: Jika engkau benar utusan Allah, keluarkan seekor unta dari batu besar itu.
0: Mereka menunjuk sebuah batu raksasa yang berdiri di hadapan banyak orang. Mereka mengira permintaan itu mustahil dipenuhi. Tetapi atas izin Allah, sesuatu yang luar biasa terjadi. Batu itu mulai terbelah. Dari celahnya, keluarlah seekor unta betina yang besar dan sempurna. Semua orang terdiam. Tidak ada yang dapat menyangkal apa yang mereka lihat. Mukjizat yang mereka minta sendiri kini berdiri di hadapan mereka. Nabi Saleh kemudian berkata,
2: "Ini adalah unta Allah sebagai tanda bagi kalian. Jangan sakiti dan jangan ganggu dia."
0: Untuk beberapa waktu, unta itu hidup di tengah mereka sebagai bukti nyata kekuasaan Allah. Namun ternyata, melihat kebenaran tidak selalu membuat seseorang mau menerimanya. Kesombongan telah menguasai hati sebagian pemuka kaum Samud. Mereka takut kehilangan kedudukan. Mereka takut kehilangan pengaruh, dan mereka tidak ingin mengikuti ajaran Nabi Saleh. Akhirnya, mereka bersekongkol. Mereka membunuh unta mukjizat tersebut. Ketika mendengar hal itu, Nabi Saleh memperingatkan mereka.
2: Bersenang-senanglah kalian selama 3 hari. Setelah itu azab Allah akan datang.
0: Tetapi mereka tetap meremehkannya. Mereka merasa aman. Mereka merasa rumah-rumah batu yang kokoh dapat melindungi mereka dari segala sesuatu. Hari pertama berlalu, hari kedua berlalu, hari ketiga pun tiba. Lalu datanglah suara yang sangat dahsyat dari langit. Bumi berguncang dengan keras. Dalam sekejap, kaum Samud yang membangkang itu binasa. Yang tersisa hanyalah rumah-rumah batu yang sunyi. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kesombongan dapat menutup hati dari kebenaran. Kaum Samud telah melihat mukjizat dengan mata kepala mereka sendiri, namun mereka tetap mengingkarinya.
3: The Good Minutes dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

X People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat zuhur.

Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

0: kita bisa bikin roket keluar angkasa. Tapi percaya sama ramalan bintang di Instagram. Manusia adalah spesies dengan otak paling kompleks di bumi. Kita bisa bikin AI, internet, satelit, bahkan simulasi realita. Tapi juga spesies yang percaya hoax, tertipu giveaway palsu, nangis gara-gara drama settingan, dan beli produk karena katanya viral. Ironis ya, otak kita diciptakan buat berpikir logis, tapi justru sangat mudah dimanipulasi emosi. Kita makhluk rasional, tapi dikendalikan oleh rasa takut, rasa malu, dan rasa ingin diterima. Jadi jangan heran kalau kecerdasan manusia bukan jaminan kebenaran. Karena yang kita cari bukan kebenaran, tapi kenyamanan. Inspiration for every generation. X Channel.
1: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Jelang wajib halal Oktober, Prestor tak harus tunggu, semua cabang siap sertifikasi halal. Menjelang wajib halal Oktober 2026, BPJPH mengingatkan restoran dengan banyak outlet segera memenuhi sertifikasi halal. Proses sertifikasi dapat dilakukan bertahap berdasarkan outlet yang siap, tanpa harus menunggu seluruh cabang. Namun, sertifikasi satu outlet tidak otomatis membuat seluruh jaringan berstatus halal. Setiap outlet harus memenuhi sistem jaminan produk halal, termasuk memastikan seluruh menu di dalamnya halal. MUI menegaskan sertifikasi bertahap merupakan strategi membantu pelaku usaha dengan target akhir seluruh outlet tersertifikasi halal.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: The Good Minutes, your daily boost of iman.
1: Inilah kisah Ibrahim bin Adham, seorang raja besar yang hidup dalam kemewahan dan kekuasaan. Apa yang ia inginkan, hampir selalu bisa ia dapatkan. Suatu hari, Ibrahim pergi berburu ke hutan. Setelah berjam-jam menunggangi kuda, ia pun merasa lelah. Ia pun duduk beristirahat di bawah pohon dan mengeluarkan sepotong roti untuk mengisi tenaga. Namun, baru saja hendak dimakan, seekor gagak datang menyambar roti itu lalu terbang menjauh. Ibrahim terkejut, bukan karena kehilangan roti, tetapi karena merasa penasaran, mengapa gagak itu mengambil roti dari tangannya. Ia pun mengikuti burung itu menembus semak dan pepohonan. Setelah cukup jauh berjalan, ia melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Di bawah sebuah pohon, terikat seorang lelaki yang tubuhnya lemah dan penuh luka. Ternyata lelaki itu adalah seorang saudagar yang dirampok dalam perjalanan. Para perampok mengambil seluruh hartanya, lalu meninggalkannya terikat sendirian di tengah hutan. Ibrahim segera melepaskan tali yang mengikatnya. Lalu ia bertanya, "Bagaimana engkau bisa bertahan hidup di sini?" Dengan suara lemah, saudagar itu menjawab, "Sudah 7 hari aku berada di sini, dan setiap hari seekor gagak datang membawakan makanan dan minuman untukku." Saat itulah Ibrahim melihat roti yang tadi disambar dari tangannya berada di dekat saudagar tersebut. Hatinya bergetar. Ia menyadari sesuatu yang selama ini luput dari pandangannya. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Bahkan kepada seorang yang terikat, tak berdaya dan jauh dari pertolongan manusia, Allah tetap mengirimkan rizki melalui jalan yang tidak pernah disangka-sangka. Sejak hari itu, Ibrahim bin Adham hidupnya berubah. Ia mulai memahami bahwa harta, jabatan, dan kekuasaan bukanlah tujuan hidup yang sesungguhnya. Karena yang menjamin rizki bukanlah singgasana, bukan pula kekuatan manusia, melainkan Allah, sang pemberi rizki. Dan terkadang untuk mengingatkan manusia tentang hal itu, Allah cukup mengirim seekor gagak. Jika hari ini kamu sedang cemas memikirkan rizki, ingatlah kisah ini. Allah yang memberi makan saudagar yang terikat di tengah hutan adalah Allah yang sama yang mengurus hidupmu hari ini. Tugas kita adalah berusaha sebaik mungkin, dan tugas hati kita adalah percaya. Karena rizki tidak selalu datang dari arah yang kita lihat, tetapi seringkali datang dari arah yang tidak pernah kita sangka.
0: The Good Minutes dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: kok gampang banget keterima kerja?
1: Ya gampang bro, gua pakai ijazah palsu, tinggal bayar, jadi deh.
0: Hah? Ijazah palsu? Curang banget sih lo. Itu kan ngerugiin orang lain yang kuliah beneran tahu.
2: Pemalsuan ijazah dan sertifikat makin marak. Dampaknya bukan hanya merugikan individu, tapi juga mengancam kredibilitas institusi pendidikan dan instansi. Proteksi dokumen penting Anda dengan IDN Code, sistem keamanan berbasis blockchain yang disematkan dalam kode 2 dimensi, aman, terverifikasi, dan terpercaya. IDN Code, blockchain for a trusted future. Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
3: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.
4: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Sadar gak sistem dibentuk biar kamu gak pernah kaya? Dan anehnya, kamu disuruh bersyukur. Coba pikir, sekolah ngajarin kamu jadi karyawan, tapi gak pernah ngajarin kamu soal uang, pajak kamu tinggi. Tapi pajak orang kaya bisa dimainin lewat celah legal. Kamu kerja keras seumur hidup, tapi inflasi makan semua hasilnya. Kamu disuruh nabung di bank, tapi nilai uangmu turun tiap tahun. Dan saat kamu tanya kenapa semua terasa nggak adil, sistem bilang, sudahlah, syukuri aja hidupmu. Faktanya, dunia ini nggak adil, karena memang didesain untuk tidak adil. Inspiration for every generation. X Channel.
1: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: X Channel Daily Opinion. Insight beyond headlines.
1: PLTS 100 GW. Jangan sampai energi surya hanya jadi proyek raksasa. Pemerintah mendorong program pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 GWP dengan kebutuhan investasi sekitar Rp1,14 triliun. Program ini diproyeksikan menciptakan sekitar 5,5 juta lapangan kerja, menghemat subsidi energi hingga Rp73,9 triliun per tahun, serta menurunkan emisi sekitar 140 juta ton CO2 per tahun. Angkanya besar dan potensinya memang besar. Namun, proyek sebesar ini tidak boleh berhenti sebagai presentasi investasi dan janji penciptaan lapangan kerja. Nilai utamanya terletak pada seberapa besar industri lokal ikut tumbuh di belakang panel-panel surya tersebut. Jika panel, baterai, inverter, teknologi jaringan, dan tenaga ahli terlalu banyak bergantung pada impor, maka sebagian besar nilai ekonomi akan mengalir ke luar negeri. Indonesia hanya menjadi pasar proyek, bukan pusat industri energi bersih. Pemerintah perlu menjadikan PLTS 100 GW sebagai agenda industrialisasi, memperkuat manufaktur komponen, pelatihan tenaga kerja, kepastian pembelian listrik, dan jaringan transmisi yang siap menerima energi surya. Tantangan investasi juga harus dijawab, terutama kepastian tarif listrik dan skema proyek yang dinilai masih menghambat minat swasta. Energi surya bukan sekedar cara mengurangi emisi. Jika dirancang dengan benar, ia dapat menjadi mesin ekonomi baru bagi daerah, menciptakan pekerjaan berkualitas, dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Tetapi tanpa tata kelola yang jelas, proyek 100 GW hanya akan menjadi angka besar dengan manfaat yang kecil. Matahari tersedia untuk semua. Pertanyaannya, apakah nilai ekonominya juga akan tinggal di Indonesia?
0: Terima kasih telah menyimak X Channel Daily Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Hanya di X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: The Good Minutes, your daily boost of Iman. Belasan orang mencoba mengangkat keranda itu, tetapi anehnya keranda tersebut nyaris tak bergeser. 4 orang tak sanggup mengangkatnya. 8 orang ikut membantu, hasilnya tetap sama. Bahkan ketika belasan lelaki mengerahkan seluruh tenaga mereka, keranda itu masih terasa begitu berat. Para pelayat saling berpandangan, tak seorang pun mengerti apa yang sedang terjadi. Semasa hidupnya, lelaki yang berada di dalam keranda itu dikenal sebagai orang terkaya di kampungnya. Namun kekayaannya tidak pernah diiringi dengan kelembutan hati. Ia adalah penagih utang yang sangat keras. Siapapun yang terlambat membayar tak pernah diberi kesempatan. Rumah disita, sawah diambil, bahkan harta terakhir keluarga miskin pun rela ia rampas demi menambah kekayaannya. Baginya, setiap keping dinar jauh lebih berharga daripada air mata manusia. Pernah suatu hari, seorang anak yatim yang telah berhari-hari menahan lapar datang meminta sedikit makanan. Bukannya diberi, anak itu justru diusir dengan tangan kosong. Sementara di dalam rumahnya, makanan tersaji berlimpah setiap hari. Tahun demi tahun berlalu, hartanya semakin banyak, tetapi hatinya semakin keras. Hingga akhirnya datang hari ketika seluruh kekayaan yang ia kumpulkan tak mampu membeli satu tarikan nafas lagi. Ia meninggalkan dunia dengan membawa amalnya, sementara semua hartanya tetap tertinggal. Keranda itu masih belum dapat diangkat. Di tengah kebingungan para pelayat, seorang lelaki tua yang mengenal baik kehidupan almarhum melangkah maju. Ia meminta agar siapapun yang pernah disakiti oleh lelaki itu berkenan memaafkannya. Ia mengingatkan bahwa tidak ada seorang pun yang ingin menghadap Allah sambil membawa hak-hak manusia yang belum terselesaikan. Suasana pun berubah hening. Satu persatu orang yang pernah dizalimi memilih memaafkan. Bukan karena mereka telah melupakan luka yang pernah diterima, melainkan karena mereka berharap Allah juga mengampuni dosa-dosa mereka. Tak lama kemudian, beberapa orang kembali mengangkat keranda itu. Kali ini keranda tersebut terangkat dengan mudah. Iring-iringan pemakaman pun bergerak perlahan menuju liang lahat. Tak ada satu keping emas pun yang ikut turun ke dalam kuburnya. Tak ada rumah megah, sawah luas, atau peti-peti harta yang mampu menemaninya. Yang tersisa hanyalah amal dan semua perbuatan yang pernah ia lakukan selama hidup di dunia. Hari itu semua orang yang menyaksikan peristiwa tersebut menyadari bahwa harta hanya mampu menemani seseorang sampai di ambang kematian. Setelah itu, yang akan mengikuti hanyalah amal soleh dan segala kebaikan ataupun kezaliman yang pernah diperbuat kepada sesama. Karena itu, jangan pernah merasa aman ketika masih memiliki hak orang lain. Jangan menunda meminta maaf dan jangan biarkan hati menjadi keras karena cinta kepada dunia. Sebab ketika ajal datang, tidak ada lagi kesempatan untuk kembali memperbaiki semuanya.
1: The Good Minutes dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Eksis Pal, sudah kenalkah kamu dengan tetangga sekitar? Dengan mengenal tetangga, kita bisa saling menjaga dan saling peduli. Ketika kita saling kenal, jika ada hal mencurigakan, juga akan lebih cepat diketahui. Jangan ragu juga untuk memperkenalkan diri kepada tetangga. Iya, mari silahkan, hati-hati ya. Mari saling sapa, kenali tetangga. Satu senyuman, satu perkenalan bisa membuat lingkungan lebih aman. Saling rukun, sesama warga saling jaga.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel, inspirasi segala generasi. Iklan ditayangkan secara gratis tanpa pungutan biaya demi mendukung kepentingan publik dan menyebarluaskan informasi yang bermanfaat.
2: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

Action bareng Actionel. Simak di 103,8 FM Actionel Jakarta, 93,6 FM Actionel Bekasi, 90,9 FM Actionel Bandung, 103,2 FM Actionel Banten, 87,8 FM Actionel Bogor, 96,2 FM Actionel Pamekasan, atau 102,3 FM Actionel Surabaya. Klik actionel.id. Actionel, inspirasi segala generasi.

0: Penipuan terbaik itu bukan yang kamu curigai, tapi yang kamu percaya. Sekarang lihat ini. Kalau ada orang datang ke kamu dan bilang, ini peluang cepat kaya, ini pasti untung, ini kesempatan langka, pasti kamu langsung tertarik. Kenapa? Karena terlihat menguntungkan. Tapi coba berhenti sebentar, dan bertanya ke diri sendiri, kalau ini semudah itu, kenapa mereka kasih ke saya? Kalau memang benar bisa menghasilkan uang besar, kenapa harus dibagikan ke orang lain? Kenapa mereka tidak lakukan sendiri? Justru karena itu terlihat menguntungkan, banyak orang tidak berpikir lagi. Bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka terlalu cepat percaya saat melihat keuntungan. Mulai sekarang, kalau sesuatu terlihat terlalu menguntungkan, jangan langsung percaya. Tanya dulu, kenapa ini diberikan ke saya? Inspiration for every generation. X Channel.
1: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: 30 rumah dan SHM diserahkan kepada pahlawan dan keluarga pahlawan. PT Bank Tabungan Negara Persero bersama Yayasan Pahlawan Harapan Sejahtera Indonesia Mas menyerahkan sertifikat kepemilikan 30 unit rumah gratis dalam program Rumah Cahaya di Jakarta. Pembangunan ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan hunian layak untuk rakyat secara gotong royong. Program pembangunan perumahan ini telah diinisiasi sejak tahun lalu di atas lahan milik PHSI Foundation di daerah Serang, Banten. Hunian ini diperuntukkan khusus bagi para veteran, mantan atlet berprestasi, pejuang sosial dan kemanusiaan, serta keluarga prajurit yang gugur dalam tugas negara.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: The Good Minutes, your daily boost of Iman.
1: Pernahkah kamu membayangkan, satu kebaikan kecil yang kamu lakukan hari ini ternyata menjadi penyelamat hidupmu di kemudian hari? Inilah kisah seorang lelaki saleh bernama Ubaid bin Al-Abrash. Suatu hari, Ubaid melakukan perjalanan melintasi padang pasir bersama beberapa sahabatnya. Matahari bersinar sangat terik. Hamparan pasir seolah membakar bumi. Tiba-tiba, di hadapan mereka muncul seekor ular besar. Tubuhnya bergerak lemah, seolah kehabisan tenaga karena kepanasan dan kehausan. Salah seorang sahabat segera berteriak, "Ubaid, cepat bunuh ular itu sebelum menyerang kita." Namun Ubaid tidak menghunus senjatanya. Ia memandang ular itu dengan penuh kebelas kasihan. "Jangan dibunuh," ujarnya tenang. "Lihatlah, ia hanya sedang kehausan." Meski teman-temannya terus melarang, Ubaid tetap turun dari untanya. Dengan hati-hati, ia mendekati ular itu, membuka kantong air miliknya, lalu memberikannya untuk diminum. Ular itu meminum air tersebut dengan lahap. Setelah itu, Ubaid menyiramkan sisa air ke kepalanya agar panas tubuhnya berkurang. Tak lama kemudian, ular itu pergi begitu saja, tanpa sedikit pun menyakiti Ubaid. Perjalanan pun kembali dilanjutkan. Beberapa hari kemudian, musibah datang. Ubaid dan rombongannya tersesat di tengah gurun. Kemanapun mereka memandang, yang terlihat hanyalah hamparan pasir tanpa ujung. Persediaan mulai menipis. Mereka tidak tahu kemana harus melangkah. Harapan untuk selamat perlahan memudar. Ketika malam menyelimuti gurun, tiba-tiba terdengar sebuah suara. "Wahai pemilik unta yang kehilangan arah, di sampingmu ada seekor unta. Naikilah, biarkan ia membimbing perjalananmu hingga menjelang fajar. Setelah matahari terbit, lepaskan kembali unta itu." Ubaid menoleh. Benar saja, seekor unta berdiri di sampingnya, padahal tak seorang pun mengetahui dari mana asalnya. Dengan penuh keyakinan, Ubaid menaikinya. Rombongan pun mengikuti langkah unta itu menembus gelapnya malam. Mereka terus berjalan hingga cahaya fajar mulai menyingsing. Betapa terkejutnya mereka ketika menyadari bahwa mereka telah tiba di tempat yang mereka kenali. Mereka akhirnya berhasil keluar dari gurun yang menyesatkan itu dengan selamat. Dengan penuh syukur, Ubaid berkata, "Wahai pemilik unta ini, siapakah engkau? Engkau telah menyelamatkan kami." Beberapa saat kemudian, suara itu kembali terdengar. Kali ini seluruh rombongan ikut mendengarnya. "Akulah ular yang dahulu engkau beri minum ketika aku kehausan di tengah padang pasir. Engkau tidak membunuhku. Engkau bahkan rela mengorbankan airmu demi menyelamatkanku." Lalu suara itu mengucapkan kalimat yang tak pernah dilupakan Ubaid sepanjang hidupnya. Kebaikan akan tetap hidup, meskipun telah lama berlalu. Sedangkan keburukan adalah bekal terburuk yang dibawa seseorang. Suara itu pun menghilang. Ubaid dan seluruh sahabatnya mengedahkan tangan ke langit, memuji dan bersyukur kepada Allah. Karena setiap kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas, tidak pernah benar-benar hilang. Allah mampu membalasnya melalui jalan yang tidak kita bayangkan. Jangan pernah meremehkan satu kebaikan, meski hanya seteguk air untuk makhluk yang paling kamu takuti.
0: The Good Minutes dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.
2: Gue cuma pengen cepet kerja, biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue gak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib yang benar-benar berjuang kuliah? Apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan? Makanya jangan.
3: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code, blockchain for a trusted future.
4: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
5: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.
0: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Teknologi boleh terus berlari, tapi hati harus tetap membumi. Di setiap hari Jumat, sepanjang hari, mari ubah frekuensi kesibukan kita menjadi frekuensi penuh berkah. X Channel mempersembahkan program spesial Friday Serenity. Dikurasi khusus dengan teknologi terdepan untuk menghadirkan lagu-lagu religi pilihan, pengingat kebaikan, dan vibes yang bikin hati adem seharian. Karena keseimbangan hidup dimulai dari apa yang kita dengarkan. Let's refill our soul with good vibes. Friday Serenity, hanya di X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.
1: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.

Terjun bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

0: Bayangkan kamu menjual sesuatu lebih murah dari biaya membuatnya. Pasti bangkrut, kan? Ada sebuah perusahaan yang melakukan sesuatu yang terdengar gila. Mereka menjual produk dengan harga lebih murah dari biaya membuatnya. Artinya, setiap kali mereka menjual produk, mereka kehilangan uang. Secara logika bisnis, itu terdengar bodoh. Tapi justru strategi itu membuat mereka sangat kaya. Contohnya adalah perusahaan printer seperti HP Inc. Printer dijual sangat murah, kadang bahkan hampir rugi. Tapi ada satu hal yang orang tidak sadar. Printer tidak bisa bekerja tanpa tinta. Dan tinta dijual dengan harga yang sangat mahal. Akibatnya, orang membeli printer murah. Lalu selama bertahun-tahun mereka terus membeli tinta. Dan disitulah perusahaan mendapatkan keuntungan besar. Strategi ini disebut Razor and Blade Model. Menjual alatnya murah, tapi mendapatkan uang dari hal yang harus terus dibeli. Dan tanpa sadar, banyak dari kita masih berada di dalam strategi itu sampai hari ini. Inspiration for every generation. X Channel.
1: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Ada cerita seorang miliarder ingin liburan selama 2 minggu. Sebelum berangkat, dia datang ke bank dan berkata, "Saya ingin meminjam uang 500 juta rupiah." Pihak bank terkejut. "Baik, Pak. Apa jaminannya?" Miliarder itu menunjuk keluar dan berkata, "Itu Rolls-Royce Phantom saya. Harganya 25 miliar, gunakan saja sebagai jaminan." Bank setuju dengan bunga pinjaman 0,5%. Jadi artinya setelah 2 minggu, dia hanya perlu mengembalikan 500 juta plus 2,5 juta bunga. Jadi total yang harus dikembalikan adalah 502,5 juta. Setelah dia pergi, pegawai bank tertawa. "Mobil 25 miliar dijaminkan cuma untuk 500 juta? Aneh sekali." 2 minggu kemudian, miliarder itu kembali dan membayar lunas 502,5 juta. Lalu pihak bank bertanya, "Kenapa Anda melakukan ini? Anda jelas tidak kekurangan uang." Miliarder itu tersenyum dan berkata, "Saya ingin liburan dengan tenang. Daripada saya menyewa orang untuk menjaga mobil saya dengan biaya puluhan bahkan ratusan juta, lebih baik saya bayar 2,5 juta. Mobil saya disimpan di tempat paling aman, dijaga sistem keamanan bank, dan tidak bisa disentuh siapapun. Coba cari tempat parkir yang lebih aman dari bank." Ruangan itu langsung hening. Kadang, yang terlihat aneh, sebenarnya sedang berpikir lebih jauh dari kita. Inspiration for every generation. X Channel.
1: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Pengguna stasiun Sudirman Baru naik 3 kali lipat. Volume pengguna KRL di stasiun Sudirman Baru atau BNI City melonjak setelah pengalihan pengguna dari stasiun karet yang ditutup sementara mulai 1 September 2026 sebagai bagian dari proyek integrasi. Berdasarkan data KAI Komuter, pada hari pertama pengalihan tercatat 13.856 pengguna naik dan 10.829 pengguna turun di stasiun Sudirman Baru. Pada hari kedua, hingga pukul 12 WIB, jumlah pengguna yang turun mencapai 8.662 orang atau meningkat 281% dibandingkan rata-rata sekitar 3.000 orang sebelum pekerjaan integrasi. Untuk mengantisipasi lonjakan, KAI Komuter mengoperasikan gate elektronik dan loket di hall baru sisi timur dan barat. Selasar sisi selatan juga telah dilengkapi penerangan dan petugas pengamanan. Layanan bagi pengguna prioritas, termasuk lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas, turut disediakan. KAI Komuter juga akan menambah tenda atau kanopi, penerangan, serta petugas keamanan mobile di jalur pejalan kaki dari arah stasiun karet. Setelah pekerjaan integrasi selesai, peron stasiun karet akan dialihfungsikan sebagai area drop-off atau lie-by.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: The Good Minutes, your daily boost of iman.
1: Banyak orang berlomba-lomba memperbanyak amal, namun ada satu hal yang sering terlupakan, padahal tampaknya amal sebesar apapun bisa menjadi sia-sia. Inilah sebuah kisah yang diambil dari hadis sahih tentang pentingnya keikhlasan. Pada hari kiamat nanti, manusia akan dihadapkan kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan seluruh amalnya. Di antara mereka ada seorang yang gugur di medan perang. Di dunia namanya dikenal sebagai pemberani, semua orang memujinya. Allah kemudian bertanya, "Apa yang telah engkau lakukan selama hidupmu?" Ia menjawab, "Wahai Tuhanku, aku berperang di jalanmu hingga aku gugur sebagai syahid." Namun Allah berfirman, "Engkau berdusta, engkau berperang agar manusia menyebut bahwa engkau adalah orang yang pemberani, dan pujian itu telah engkau dapatkan." Lalu orang itu diperintahkan untuk diseret dengan wajahnya hingga dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian didatangkan seorang yang diberi ilmu. Ia mengajarkan ilmu agama, ia membaca Al-Quran, banyak orang menghormatinya. Allah bertanya, "Apa yang telah engkau lakukan?" Ia menjawab, "Aku belajar, mengajarkan ilmu, dan membaca Al-Quran karenamu." Namun Allah kembali berfirman, "Engkau berdusta, engkau melakukannya agar disebut sebagai orang alim dan qori, dan pujian itu telah engkau dapatkan." Lalu ia pun diperintahkan untuk diseret dengan wajahnya hingga dilemparkan ke dalam neraka. Setelah itu didatangkan seorang yang diberi harta melimpah. Ia gemar bersedekah. Tak terhitung berapa banyak hartanya yang ia keluarkan. Allah bertanya, "Apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat yang aku berikan?" Ia menjawab, "Aku tidak meninggalkan satu pun jalan kebaikan, melainkan aku menginfakkan hartaku karenamu." Namun Allah kembali berfirman, "Engkau berdusta, engkau bersedekah agar manusia menyebutmu dermawan, dan pujian itu telah engkau dapatkan." Lalu ia pun diperintahkan untuk diseret dengan wajahnya hingga dilemparkan ke dalam neraka. Dari kisah ini, kita belajar, Allah tidak hanya melihat besarnya amal, Allah melihat untuk siapa amal itu dilakukan. Boleh jadi sebuah amal yang kecil, tetapi dilakukan dengan ikhlas, lebih berat timbangannya daripada amal yang besar yang dipenuhi riya. Karena pada akhirnya, yang diterima Allah bukan amal yang paling banyak, melainkan amal yang paling ikhlas.
0: The Good Minutes dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: kok gampang banget keterima kerja?
1: Ya gampang bro, gua pakai ijazah palsu, tinggal bayar, jadi deh.
0: Hah? Ijazah palsu? Curang banget sih lo. Itu kan ngerugiin orang lain yang kuliah beneran tahu.
2: Pemalsuan ijazah dan sertifikat makin marak. Dampaknya bukan hanya merugikan individu, tapi juga mengancam kredibilitas institusi pendidikan dan instansi. Proteksi dokumen penting Anda dengan IDN Code, sistem keamanan berbasis blockchain yang disematkan dalam kode 2 dimensi, aman, terverifikasi, dan terpercaya. IDN Code, blockchain for a trusted future. Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
3: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.
4: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

Di sebuah desa, ada seorang anak kecil yang selalu menjadi bahan tertawaan. Setiap hari, warga dewasa memanggilnya untuk sebuah permainan. Mereka menyodorkan selembar uang 100.000 rupiah dan koin 500 perak, lalu menyuruh anak itu memilih yang mana yang dia mau. Dengan wajah kegirangan, anak itu selalu memilih koin 500 perak. Warga tertawa terbahak-bahak melihat kebodohannya. Hal ini terus berulang setiap hari. Bahkan saat ada turis yang datang, warga selalu memamerkan kebodohan anak ini sebagai tontonan gratis. Dan anak itu

0: tetap saja memilih uang koin receh. Suatu hari seorang kakek bertanya diam-diam, "Nah, apa kamu tidak tahu uang kertas itu nilainya jauh lebih besar? Kenapa selalu pilih koin?" Anak itu tiba-tiba tersenyum licik dan menjawab, "Tentu saja saya tahu, kek. Tapi di hari saya memilih uang 100.000, orang-orang akan berhenti tertawa. Permainan selesai dan tidak ada lagi yang mau memberiku uang gratis setiap hari." Terkadang, membiarkan orang lain merasa lebih pintar darimu adalah strategi paling jenius untuk terus meraup keuntungan dari mereka. Orang bodoh yang sesungguhnya bukanlah dia yang terlihat tidak tahu apa-apa, melainkan mereka yang terlalu sombong sampai tidak sadar bahwa egonya sedang diperalat. Inspiration for every generation. X Channel.
1: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: SPPG Kalitengah tak akan dibantu BGN jika ada unsur pidana. Badan Gizi Nasional atau BGN menegaskan tidak akan memberikan bantuan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Kalitengah, Sidoarjo, menyusul keracunan ratusan santri pondok pesantren Manbaul Hikam. Kepala BGN Sudaryono menyebut SPPG Kalitengah terbukti tidak menjalankan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyajian makan bergizi gratis atau MBG. Hasil penelusuran sementara menemukan adanya kelalaian yang disebut disengaja dalam penyaluran makanan. Makanan yang matang pukul 5 WIB seharusnya dikonsumsi sebelum pukul 9 waktu Indonesia Barat. Namun, laporan dan label disebut mencantumkan waktu matang pukul 8 WIB sehingga batas konsumsi menjadi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dalam kenyataannya, makanan dikirim sekitar pukul 11.30 hingga pukul 11.40 WIB dan baru dikonsumsi setelah pukul 12 waktu Indonesia Barat. BGN juga menemukan label waktu tidak ditempel pada setiap wadah makanan, melainkan hanya pada satu ompreng di bagian atas tumpukan. Atas pelanggaran tersebut, BGN mencopot kepala SPPG dan menegaskan tidak akan memberikan bantuan jika kelalaian yang terjadi teridentifikasi memenuhi unsur pidana.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: The Good Minutes, your daily boost of Iman.
1: Kadang, satu kebaikan yang terlihat sangat kecil justru menjadi yang paling besar nilainya di sisi Allah. Inilah sebuah kisah hikmah yang mengajarkan kita tentang makna keikhlasan dan keberpihakan kepada kebenaran. Dikisahkan, ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam kobaran api yang sangat besar, semua orang hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. Tak ada yang mampu mendekat. Panasnya begitu dahsyat. Di saat semua makhluk menjauh, seekor semut kecil justru berlari menuju sungai. Dengan susah payah, ia membawa setetes air di mulutnya. Lalu, ia berjalan menuju kobaran api. Sesampainya di dekat api, ia menjatuhkan setetes air itu. Kemudian, ia kembali lagi ke sungai. Lagi dan lagi. Seekor semut lain melihat tingkahnya. Ia bertanya, "Untuk apa kau lakukan itu? Setetes airmu tak akan pernah bisa memadamkan api sebesar itu." Semut kecil itu berhenti sejenak, lalu menjawab dengan tenang, "Aku tahu. Aku juga tahu, setetes air ini tidak akan mengubah apapun. Tapi ketika Allah melihatku, aku ingin berada di pihak yang berusaha menolong Ibrahim, bukan di pihak yang membiarkan kezaliman." Lalu, semut itu kembali berjalan, mengambil setetes air, dan mengantarkannya lagi ke arah kobaran api. Usahanya memang kecil, hampir tak terlihat, namun niatnya begitu besar. Dari kisah ini, kita belajar, jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Allah tidak hanya melihat hasil, tapi juga niat dan keberpihakanmu pada kebenaran. Karena, di sisi Allah, amal kecil yang ikhlas bisa lebih bernilai daripada amal besar yang penuh riya.
0: The Good Minutes dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Akhir-akhir ini, berita tentang cacingan lagi banyak berseliweran. Ayo, lawan cacingan mulai dari kita. Cuci tangan sebelum makan dan setelah dari toilet. Potong kuku secara teratur agar kotoran tidak menempel. Masak makanan sampai matang dan minum air bersih yang sudah dimasak. Gunakan alas kaki saat bepergian agar kaki tidak terpapar larva cacing. Minum obat cacing setiap 6 bulan atau sesuai anjuran dokter. Cacingan bisa dicegah dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Kebersihan lingkungan sekitar, terutama area tempat anak bermain, patut untuk dijaga karena anak lebih rentan. Jika menemukan orang terdekat kita terindikasi cacingan, segera cari pertolongan dan beri pengobatan dengan tuntas. Mari lebih peduli, mari saling jaga X-People. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X-Channel. Materi ini termasuk dalam kategori iklan layanan masyarakat yang tidak dikenakan biaya penayangan sesuai dengan komitmen X-Channel untuk mendukung informasi edukatif bagi masyarakat luas.
1: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X-Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven.

Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

Rich People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat maghrib.

kenapa kita tidak pernah tahu tentang mereka? Jawabannya sederhana. Karena cerita orang gagal tidak pernah diundang ke acara televisi. Mereka tidak pernah diundang ke podcast. Dan kisah mereka tidak pernah dicetak menjadi buku bestseller. Mereka adalah pesawat yang mesinnya tertembak, meledak di udara, dan tidak pernah kembali untuk menceritakan kisahnya. Pelajaran termahal yang bisa kita ambil hari ini adalah, berhentilah menelan mentah-mentah kunci sukses dari orang lain. Seringkali, apa yang kamu anggap sebagai rumus kesuksesan yang hebat, sebenarnya hanyalah kisah keberuntungan dari segelintir orang yang kebetulan selamat dari badai kegagalan. Jika kamu benar-benar ingin maju dalam hidup, jangan hanya meniru apa yang dilakukan oleh pemenang. Belajarlah secara diam-diam dari kesalahan mereka yang gagal dan hancur. Kenali di mana letak mesin kehidupanmu yang paling rapuh, entah itu keuanganmu, mentalmu, atau keluargamu. Dan lindungi bagian itu sekuat tenaga. Berhentilah menatap lubang peluru di sayap orang lain, dan mulailah merawat mesinmu sendiri. Inspiration for every generation. X Channel. Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Impor barang harga dumping masih punya celah di Indonesia. Komite Anti-Dumping Indonesia atau KADI mengakui masih terdapat celah dalam sistem perlindungan perdagangan Indonesia untuk menghadapi praktik penghindaran atau circumvention terhadap barang impor yang telah dikenai bea masuk anti-dumping atau BMAT. Ketua KADI Frida Adiati mengatakan Indonesia hingga kini belum memiliki aturan khusus mengenai circumvention. Praktik tersebut dapat dilakukan dengan mengubah pola perdagangan, antara lain mengalihkan nomor pos tarif atau HS code maupun menggunakan negara ketiga. Salah satu kasus yang sedang ditangani KADI adalah penyelidikan Sunset Review Hot Rollercoaster atau HRC Alau. KADI menemukan dugaan pengalihan impor HRC karbon ke klasifikasi HRC Alau melalui penambahan unsur boron. Dugaan tersebut antara lain ditunjukkan dengan meningkatnya impor HRC alloy dari Cina setelah BMAT terhadap HRC karbon diberlakukan. Untuk menutup celah tersebut, pemerintah tengah menyusun rancangan peraturan pemerintah sebagai pengganti PP nomor 34 tahun 2011. Aturan baru diharapkan lebih adaptif terhadap perkembangan praktik perdagangan internasional, sekaligus tetap selaras dengan ketentuan WTO dan kepentingan industri dalam negeri.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Crypto Flash, sharp updates, smarter gains. Ethereum menjadi perhatian pasar setelah sebuah institusi dilaporkan memindahkan sekitar 109.800 ETH, senilai kurang lebih 266 juta dolar AS ke bursa terpusat. Update pergerakan kripto hari ini, eksklusif di X Channel. Di pasar kripto, Bitcoin hari ini bergerak naik 0,62% dan berada di level 77.373 dolar AS. Pergerakan ini diikuti oleh Ethereum yang turun sekitar 0,30% ke level 2.388 dolar AS, serta Solana yang menguat 1,26% ke level 100,28 dolar AS. Namun secara makro, para pelaku pasar kini cenderung mewaspadai potensi tekanan jual lanjutan dari masuknya ETH ke bursa terpusat, serta mencermati laporan rencana penjualan hingga 167.800 ETH, senilai 406 juta dolar AS oleh institusi tersebut. Dari panggung global, Setmer utama Ip Maudi mengaitkan gerakan suku bunga, sentimen terhadap aset beresiko, serta peran Ethereum sebagai infrastruktur utama untuk stablecoin, DeFi, dan tokenisasi aset dunia nyata atau RWA. Arah harga Ethereum berikutnya akan dipengaruhi oleh kemampuan pasar menyerap potensi pasokan, aktivitas institusional, dan pertumbuhan penggunaan jaringan. Tetap pantau pergerakan aset digital Anda, hanya di X Channel. Update kilat, cuan melesat.
1: Crypto Flash, stay ahead of the market. Catch you in the next flash, only on X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.
2: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
1: The Good Minutes, your daily boost of iman.
3: Suatu hari, hiduplah seorang tukang kayu yang telah mengabdi selama puluhan tahun kepada seorang pengusaha bangunan. Rumah demi rumah telah ia bangun, semuanya dikerjakan dengan penuh ketelitian dan kejujuran. Karena itulah, hasil pekerjaannya selalu dikenal kokoh dan berkualitas. Namun usia terus bertambah, rambutnya mulai memutih, tenaganya pun tak lagi sekuat dulu. Suatu hari, ia mendatangi majikannya dan berkata, "Aku ingin berhenti bekerja. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersama keluargaku." Sang majikan menghormati keputusannya. Namun sebelum ia benar-benar pensiun, sang majikan berkata, "Aku hanya memiliki satu permintaan terakhir. Tolong bangunkan satu rumah lagi untukku." Karena merasa itu adalah pekerjaan terakhirnya, sang tukang kayu pun menerimanya. Namun kali ini berbeda. Ia tidak lagi bekerja sepenuh hati. Kayu yang kualitasnya kurang baik tetap ia gunakan. Paku dipasang sekadarnya. Beberapa bagian rumah ia selesaikan dengan terburu-buru. Yang terpenting baginya hanyalah pekerjaan itu cepat selesai. Beberapa minggu kemudian, rumah itu akhirnya selesai dibangun. Sang majikan datang untuk melihat hasilnya. Ia tersenyum puas, lalu mengambil sebuah kunci dari sakunya. Kunci itu diserahkan kepada sang tukang kayu sambil berkata, "Rumah ini adalah hadiah untukmu, sebagai bentuk terima kasih atas puluhan tahun pengabdianmu." Seketika, tubuh sang tukang kayu terasa lemas, tangannya gemetar, air matanya hampir jatuh. Seandainya sejak awal ia tahu rumah itu akan menjadi miliknya, tentu ia akan membangunnya dengan bahan terbaik, dengan ketelitian terbaik, dan dengan seluruh kemampuan yang ia miliki. Namun penyesalan selalu datang di akhir. Kini ia harus tinggal di rumah yang dibangunnya sendiri dengan penuh kecerobohan. Dari kisah ini kita belajar, kerjakanlah segala sesuatu dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati, karena kita tidak pernah tahu rencana apa yang telah Allah siapkan untuk kita. Sebab setiap amal yang kita kerjakan, baik ataupun buruk, pada akhirnya akan kembali kepada diri kita sendiri.
1: The Good Minutes dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.
4: Gue cuma pengen cepet kerja biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue nggak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib yang benar-benar berjuang kuliah? Apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan? Makanya jangan.
5: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code, blockchain for a trusted future.
4: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
6: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.
7: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Sebuah merek sepatu super mewah bernama Palessi baru saja membuka butik eksklusifnya di mall elit Amerika. Ratusan influencer dan sosialita diundang. Di dalam toko, sepatu-sepatu itu dilabeli harga fantastis, mencapai 9 juta rupiah sepasang. Para influencer dan orang kaya itu langsung gila. Mereka memegang sepatunya dan memuji setinggi langit. Wah, bahan kulitnya premium banget. Jahitannya sekelas desainer top Italia. Karena gengsi dan tidak mau ketinggalan tren, mereka berebut memborong sepatu itu untuk dipamerkan di media sosial. Dalam beberapa jam, toko itu meraup puluhan juta rupiah. Tapi saat mereka hendak pulang, kru toko mengunci pintu dan membongkar rahasia yang sangat memalukan. Sepatu yang mereka beli bukan barang mewah. Itu adalah sepatu obralan dari pasar murah yang harga aslinya cuma 200 ribu rupiah. Butik mewah itu hanyalah settingan. Mereka sengaja menyewa toko elit dan mengganti label harganya jadi 9 juta untuk melakukan eksperimen sosial tentang kebodohan konsumen. Fakta psikologi membuktikan, manusia seringkali tidak membeli kualitas, mereka hanya membeli gengsi. Sebuah barang rongsokan akan dipuja layaknya emas jika diletakkan di bawah lampu yang mewah. Jangan mau diperbudak oleh label harga, karena seringkali harga mahal hanyalah pajak tambahan yang kamu bayar untuk menutupi rasa insecure di dalam dirimu. Inspiration for every generation. X Channel.
1: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Febri Adriansyah kembali diperiksa Kejagung sebagai saksi. Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah dijadwalkan diperiksa tim 9 Kejaksaan Agung pada Kamis, 3 September 2026. Pemeriksaan dilakukan dalam kapasitas Febrie sebagai saksi dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Pengacara Febrie, Febri Diansyah, membenarkan agenda pemeriksaan tersebut. Dalam surat panggilan, belum dijelaskan Febrie akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka yang mana. Febri mengatakan kliennya akan hadir secara kooperatif dengan didampingi advokat. Sebelumnya, Febri resmi ditahan Kejaksaan Agung pada 24 Juli 2026. Ia ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan TPPU yang berkaitan dengan penyitaan 74 kg emas serta uang tunai dalam berbagai mata uang asing bernilai ratusan miliar rupiah di kediamannya di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor. Penyidikan perkara tersebut dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan baru yang diterbitkan Kejaksaan Agung pada 20 Juli 2026. Selain Febri Adriansyah, Kejagung juga menetapkan Don Rito dan Nurman Herin sebagai tersangka.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Mobil mewah seorang pengusaha kaya mendadak hilang, dicuri dari garasinya pada malam hari. Dia sangat marah dan langsung melapor polisi. Ajaibnya, besok pagi mobil itu sudah kembali terparkir rapi di depan rumahnya tanpa lecet sedikit pun. Di kaca mobil, ada surat permintaan maaf. "Maafkan saya, Pak. Istri saya mau melahirkan semalam, dan saya butuh kendaraan darurat karena panik. Sebagai gantinya, ini 2 tiket konser VIP yang sangat mahal untuk Bapak dan istri malam ini." Pengusaha itu tersentuh, memaafkannya, dan merasa si pencuri ternyata orang yang baik. Malam harinya, dia dan istrinya pergi menonton konser tersebut dengan gembira. Namun saat mereka pulang dari konser yang menyenangkan itu, mereka menemukan seluruh isi rumahnya sudah habis dikuras bersih. Tiket konser itu ternyata bukanlah hadiah penebus dosa. Itu adalah cara jenius si pencuri untuk memastikan rumah pengusaha itu kosong total selama 4 jam penuh tanpa ada gangguan saat dia merampoknya. Jangan mudah terlena oleh hadiah gratis atau kebaikan tiba-tiba dari orang yang tidak kamu kenal. Terkadang, kebaikan kecil sengaja diberikan untuk membutakan matamu dari niat jahat yang jauh lebih besar. Inspiration for every generation. X Channel.
1: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: The Good Minutes, your daily boost of Iman.
1: Suatu hari, seorang raja menerima hadiah dua ekor elang yang sangat indah. Keduanya berasal dari jenis terbaik yang pernah ia lihat. Raja pun menyerahkan kedua elang itu kepada pelatih kerajaan untuk dilatih terbang. Beberapa minggu kemudian, sang pelatih datang membawa laporan. Yang mulia, satu elang terbang sangat tinggi dan gagah, namun yang satu lagi tidak mau terbang jauh. Ia hanya duduk di dahan pohon sejak pertama kali datang. Raja merasa heran. Berbagai ahli burung dipanggil dari seluruh negeri. Mereka mencoba segala cara, namun hasilnya tetap sama. Elang itu hanya berpindah dari satu dahan ke dahan lainnya. Hari demi hari berlalu, elang tersebut tidak pernah benar-benar terbang. Suatu ketika, seorang petani sederhana datang menghadap raja. Ia berkata, "Yang mulia, izinkan saya mencoba." Raja yang sudah kehabisan cara akhirnya mengizinkannya. Keesokan harinya, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Elang yang selama ini tidak pernah terbang terlihat melayang tinggi di langit, bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Raja sangat terkejut. Ia segera memanggil petani itu. "Apa yang kau lakukan sehingga elang itu akhirnya bisa terbang?" Petani itu tersenyum lalu menjawab, "Saya hanya memotong dahan tempat ia bertengger." Raja terdiam. Ternyata selama ini elang itu tidak terbang bukan karena tidak mampu. Ia hanya terlalu nyaman dengan tempat yang selalu menopangnya. Ketika dahan itu hilang, ia tidak punya pilihan selain menggunakan sayap yang selama ini telah Allah berikan. Dan saat itulah ia menyadari kemampuannya yang sesungguhnya. Dari kisah ini kita belajar, seringkali yang menghalangi kita untuk berkembang bukanlah kurangnya kemampuan, melainkan terlalu nyamannya kita dengan keadaan saat ini. Kadang Allah mengambil sesuatu yang kita sukai, bukan untuk menyakiti kita, tetapi agar kita berani memakai kemampuan yang selama ini kita punya.
0: The Good Minutes dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: X Channel Daily Opinion. Insight beyond headlines.
1: PLTS 100 GW. Jangan sampai energi surya hanya jadi proyek raksasa. Pemerintah mendorong program pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 GWP dengan kebutuhan investasi sekitar Rp1,140 triliun. Program ini diproyeksikan menciptakan sekitar 5,5 juta lapangan kerja, menghemat subsidi energi hingga Rp73,9 triliun per tahun, serta menurunkan emisi sekitar 140 juta ton CO2 per tahun. Angkanya besar dan potensinya memang besar. Namun, proyek sebesar ini tidak boleh berhenti sebagai presentasi investasi dan janji penciptaan lapangan kerja. Nilai utamanya terletak pada seberapa besar industri lokal ikut tumbuh di belakang panel-panel surya tersebut. Jika panel, baterai, inverter, teknologi jaringan, dan tenaga ahli terlalu banyak bergantung pada impor, maka sebagian besar nilai ekonomi akan mengalir ke luar negeri. Indonesia hanya menjadi pasar proyek, bukan pusat industri energi bersih. Pemerintah perlu menjadikan PLTS 100 GW sebagai agenda industrialisasi, memperkuat manufaktur komponen, pelatihan tenaga kerja, kepastian pembelian listrik, dan jaringan transmisi yang siap menerima energi surya. Tantangan investasi juga harus dijawab, terutama kepastian tarif listrik dan skema proyek yang dinilai masih menghambat minat swasta. Energi surya bukan sekedar cara mengurangi emisi. Jika dirancang dengan benar, ia dapat menjadi mesin ekonomi baru bagi daerah, menciptakan pekerjaan berkualitas, dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Tetapi tanpa tata kelola yang jelas, proyek 100 GW hanya akan menjadi angka besar dengan manfaat yang kecil. Matahari tersedia untuk semua. Pertanyaannya, apakah nilai ekonominya juga akan tinggal di Indonesia?
0: Terima kasih telah menyimak X Channel Daily Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Hanya di X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

X-People, pergerakan pasar tak pernah berhenti. IHSG, rupiah, harga emas, hingga sentimen ekonomi bisa berubah setiap hari. Karena itu, jangan lewatkan Stock Flash, sajian informasi pasar modal yang ringkas, jelas, dan mudah dipahami. Setiap pukul 19.30, Stock Flash hadir dengan update terbaru seputar pergerakan IHSG, rupiah, saham-saham pilihan, komoditas, serta berbagai sentimen ekonomi yang mempengaruhi pasar. Disajikan objektif, relevan, dan tepat waktu untuk membantu Anda memahami arah pergerakan pasar. Belum sempat mendengarkan malam hari? Tenang! Stock Flash kembali hadir setiap pukul 7.30 pagi sebagai tayangan ulang. Sehingga Anda tetap bisa mengawali aktivitas dengan informasi pasar yang sudah dirangkum secara praktis. Stock Flash, informasi pasar yang cepat, akurat, relevan, dan mudah dipahami. Hanya di X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven. Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

0: Seorang petani menemukan telur burung elang di hutan dan membawanya pulang, lalu menetaskannya di dalam kandang ayam peliharaannya. Elang kecil itu tumbuh besar bersama anak-anak ayam. Dia mematuk tanah mencari cacing, berkokok pelan, dan tidak pernah terbang lebih tinggi dari atap kandang, karena dia pikir dia adalah seekor ayam. Suatu hari, dia melihat seekor burung raksasa yang gagah terbang membelah badai di langit. "Burung apa itu? Hebat sekali," tanyanya kagum. Seekor ayam tua di sebelahnya menjawab, "Oh, itu elang, sang raja langit. Tapi jangan bermimpi, kita ini cuma ayam, kita tidak akan pernah bisa seperti dia." Mendengar itu, si elang mengangguk pasrah. Dia pun terus hidup merunduk dan akhirnya mati sebagai seekor ayam, tanpa pernah tahu potensi mengerikan yang ada di dalam dirinya. Pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah, masa depanmu sangat ditentukan oleh siapa yang ada di sekitarmu. Jika kamu terus bergaul dengan orang yang tidak punya mimpi, kamu tidak akan pernah tahu seberapa tinggi kamu sebenarnya bisa terbang. Inspiration for every generation. X Channel.
1: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Namun sesampainya di sana, saudagar itu berkata lirih, "Maaf, tadi sebelum engkau datang ada orang lain yang membelinya dengan harga yang lebih tinggi." Ucapan itu seakan meruntuhkan seluruh harapannya. Dengan langkah berat, ia pulang sambil menahan air mata. Dalam sujudnya malam itu, ia hanya mampu berbisik, "Ya Allah, mengapa setelah semua usaha dan doaku, engkau masih belum mengizinkannya terjadi?" Hari-hari berlalu, meski hatinya masih kecewa, ia tetap bekerja seperti biasa. Hingga suatu hari, hujan deras turun selama beberapa hari berturut-turut. Tanah di sekitar pasar menjadi lembek. Tidak diduga bangunan kios yang dulu ingin dibelinya tiba-tiba roboh. Seluruh barang dagangan di dalamnya hancur, dan pemilik barunya mengalami kerugian yang sangat besar. Mendengar kabar itu, pemuda tersebut terdiam. Dadanya bergetar, air matanya perlahan jatuh. Saat itulah ia benar-benar menyadari bahwa kegagalan yang dulu begitu ia tangisi ternyata adalah cara Allah menyelamatkannya dari musibah yang tidak pernah ia bayangkan. Beberapa hari kemudian ketika ia sedang memikul barang di pasar, seorang saudagar menghampirinya. "Aku sudah lama memperhatikanmu. Engkau dikenal rajin, jujur, dan dapat dipercaya. Aku akan pergi berdagang selama beberapa bulan. Maukah engkau mengelola tokoku selama aku pergi? Upahnya jauh lebih besar daripada pekerjaanmu sekarang." Pemuda itu terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia mengangguk pelan sambil mengucapkan syukur kepada Allah. Saat itulah ia benar-benar memahami bahwa rencana Allah jauh lebih indah daripada rencana yang selama ini ia susun sendiri. Kadang kita bersedih ketika sesuatu diambil. Kita kecewa ketika doa terasa belum dikabulkan. Padahal Allah melihat apa yang tidak mampu kita lihat. Tidak semua yang tertunda adalah penolakan. Tidak semua yang hilang adalah kerugian. Dan tidak semua yang pahit adalah hukuman. Karena seringkali, ketika kita merasa Allah sedang menutup satu pintu, sebenarnya Dia sedang menjauhkan kita dari sebuah jurang yang belum sempat kita lihat.
1: The Good Minutes dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Pengguna stasiun Sudirman Baru naik 3 kali lipat. Volume pengguna KRL di stasiun Sudirman Baru atau BNI City melonjak setelah pengalihan pengguna dari stasiun karet yang ditutup sementara mulai 1 September 2026 sebagai bagian dari proyek integrasi. Berdasarkan data KAI Komuter, pada hari pertama pengalihan tercatat 13.856 pengguna naik dan 10.829 pengguna turun di stasiun Sudirman Baru. Pada hari kedua, hingga pukul 12 WIB, jumlah pengguna yang turun mencapai 8.662 orang atau meningkat 281% dibandingkan rata-rata sekitar 3.000 orang sebelum pekerjaan integrasi. Untuk mengantisipasi lonjakan, KAI Komuter mengoperasikan gate elektronik dan loket di hall baru sisi timur dan barat. Selasar sisi selatan juga telah dilengkapi penerangan dan petugas pengamanan. Layanan bagi pengguna prioritas, termasuk lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas, turut disediakan. KAI Komuter juga akan menambah tenda atau kanopi, penerangan, serta petugas keamanan mobile di jalur pejalan kaki dari arah stasiun karet. Setelah pekerjaan integrasi selesai, peron stasiun karet akan dialihfungsikan sebagai area drop-off atau lay-by.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

The Good Minutes, your daily boost of Iman. Kisah ini akan membuat kita sadar bahwa di balik setiap takdir Allah selalu ada hikmah yang seringkali baru kita mengerti di kemudian hari. Di sebuah kota di Madinah, hiduplah seorang pemuda yatim yang mencari nafkah sebagai kuli panggul di pasar. Sejak matahari terbit hingga menjelang senja, ia memikul karung gandum, mengangkat kendi-kendi minyak, dan membantu para saudagar menurunkan barang dari kafilah yang baru datang. Upahnya tidak seberapa, hanya cukup untuk membeli roti dan sedikit kurma. Namun ia tidak pernah mengeluh. Sedikit demi sedikit ia menyisihkan beberapa keping dirham. Ia memiliki satu impian, yaitu memiliki sebuah kios kecil agar bisa berdagang sendiri dan keluar dari kemiskinan. Setelah bertahun-tahun menabung, kesempatan itu akhirnya datang. Seorang saudagar tua menawarkan sebuah kios di dekat pasar dengan harga yang sesuai dengan tabungannya. Namun karena uang yang dibawanya hari itu belum cukup, ia meminta kepada saudagar itu agar kios tersebut disimpan hingga keesokan hari. Saudagar tua itu pun mengangguk menyetujuinya. Keesokan paginya, dengan hati penuh harapan, ia membawa seluruh tabungannya menuju pasar.

0: cakep nih gue. Handphone udah, dompet udah. Apalagi ya? Helm. Iya, helm penting banget. Nah, X-People, pernah nggak kamu lebih milih gaya rambut dibanding pakai helm? Atau sengaja ditenteng biar kelihatan keren? Gue juga pernah mikir gitu, sampai tahu data WHO yang bilang helm bisa mengurangi resiko cedera kepala 70% dan kemungkinan fatal sampai meninggal hingga 40%. Aduh, amit-amit ya. Rambut bisa di-styling ulang, tapi kepala kita nggak ada cadangannya. Jadi, kalau mikirin style, kenapa nggak sekalian bikin style aman? Pakai helm itu bukan musuh gaya, justru bikin kamu makin bertanggung jawab di jalanan. Helm bukan aksesoris, tapi jadi satu usaha kita buat jadi pelindung nyawa, selain jangan lupa berdoa sebelum kemanapun. Ingat, keluarga nunggu kamu pulang dengan selamat. Pakai helmmu ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel, tidak berbayar untuk keselamatan berkendara.

0: seorang pria berkunjung ke tempat pelatihan gajah. Dia sangat keheranan melihat gajah-gajah raksasa berotot di sana yang tidak dikurung di dalam kandang besi. Gajah-gajah itu hanya diikat dengan sebuah tali tambang kecil di kaki depannya. Pria itu berpikir, dengan tenaga sebesar itu, gajah-gajah ini bisa dengan sangat mudah memutuskan talinya dan lari kapan saja. Tapi anehnya, tidak ada satupun gajah yang mencoba kabur. Karena penasaran, dia bertanya kepada sang pelatih, kenapa gajah-gajah ini diam saja dan tidak mencoba memutuskan talinya? Sang pelatih tersenyum dan menjawab, saat mereka masih bayi, kami menggunakan ukuran tali yang sama. Waktu itu tali ini cukup kuat untuk menahan mereka. Sekarang saat mereka sudah raksasa, mereka masih percaya bahwa tali itu tidak bisa diputuskan. Jadi, mereka tidak pernah mencoba lagi. Pesan moralnya di sini adalah, penjara paling mematikan di dunia ini bukanlah yang terbuat dari jeruji besi, melainkan dari keyakinan palsu yang ditanamkan ke dalam pikiranmu sejak kecil. Banyak kegagalan dalam hidupmu saat ini terjadi bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena kamu membiarkan trauma masa lalu meyakinkanmu bahwa kamu masih lemah. Sadarlah, kamu sudah jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Putuskan tali itu sekarang. Inspiration for every generation. X Channel.
1: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: The Good Minutes, your daily boost of Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini, mari kita mulai dengan salah satu ayat paling agung dalam Al-Quran, ayat kursi. Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, tidak mengantuk, dan tidak tidur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, bahwa barang siapa membaca ayat kursi di pagi hari, maka ia akan dilindungi oleh Allah hingga sore hari. Dan barang siapa membacanya di sore hari, maka ia akan dilindungi hingga pagi hari. Bayangkan, sepanjang hari kita dijaga oleh Allah. Maka mulai pagi ini, mari kita biasakan membaca ayat kursi. Sebelum beraktivitas, sebelum melangkah keluar rumah. Karena perlindungan terbaik hanyalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. X Channel, menginspirasi dengan sunnah.
1: The Good Minutes dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

Kita semua pasti pernah mendapat pesan penipuan undian berhadiah di HP. Tapi anehnya, ketikan penipu itu selalu berantakan, banyak huruf yang salah atau typo, dan bahasanya kaku seperti anak SD. Saat melihat pesan itu, kita pasti tertawa meremehkan. Orang ini mau nipu kok, ketikannya hancur begini. Siapa juga yang bakal percaya trik murahan kayak gini? Kita merasa jauh lebih pintar dari si penipu, lalu memblokir nomor tersebut. Tapi disitulah letak kejeniusan mereka. Penipu itu

tidak bodoh. Typo dan bahasa berantakan itu adalah fitur filter otomatis. Penipu tahu orang pintar akan langsung mengabaikan SMS itu. Dengan membuat pesan yang terlihat sangat konyol, penipu memastikan bahwa satu-satunya orang yang akan membalas adalah orang tua yang gaptek atau orang yang sangat lugu. Ini menghemat waktu mereka dari melayani orang kritis. Kesalahan yang terlihat terlalu mencolok di depan matamu belum tentu sebuah kebodohan. Terkadang, itu adalah jaring seleksi alami yang sengaja ditebar oleh para predator hanya untuk menyaring dan mencari mangsa yang paling lemah. Inspiration for every generation. X Channel. Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim.
0: Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, bertasbih kepada Allah. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min ahli alkitabi min diyarihim liawwalil hasyr.

Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung halamannya pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin. Benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan siksaan kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah menanamkan rasa takut ke dalam hati mereka, sehingga mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangannya sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan.

yang demikian itu, karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa menentang Allah, maka sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

Apa yang kamu tebang di antara pohon kurma milik orang-orang kafir, atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka itu terjadi dengan izin Allah, dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik.

Dan harta rampasan Fa'i dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya. Kamu tidak memerlukan kuda atau unta untuk mendapatkannya. Tetapi Allah memberikan kekuasaan kepada Rasul-Rasul-Nya terhadap siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

harta rampasan Faik yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukumannya.

Harta rampasan itu juga untuk orang-orang fakir yang berhijrah, yang terusir dari kampung halamannya dan meninggalkan harta bendanya demi mencari karunia dari Allah dan keridoannya, dan demi menolong agama Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar.

dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka Muhajirin. Mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka Muhajirin. Dan mereka mengutamakan Muhajirin atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang."

Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang munafik yang berkata kepada saudara-saudaranya yang kafir di antara ahli kitab? Sungguh, jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama kamu. Dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun demi kamu. Dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantumu. Dan Allah menyaksikan bahwa mereka benar-benar pendusta. La'in.

sungguh, jika mereka diusir, orang-orang munafik itu tidak akan keluar bersama mereka. Dan jika mereka diperangi, mereka juga tidak akan menolongnya. Dan kalaupun mereka menolongnya, pastilah mereka akan berpaling lari ke belakang. Kemudian mereka tidak akan mendapat pertolongan.

Sesungguhnya dalam hati mereka, kamu muslimin lebih ditakuti daripada Allah. Yang demikian itu karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

mereka tidak akan memerangi kamu secara bersama-sama, kecuali di negeri-negeri yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, padahal hati mereka terpecah belah. Yang demikian itu karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

Mereka seperti orang-orang yang sebelum mereka, Yahudi, belum lama berselang, telah merasakan akibat buruk terusir, disebabkan perbuatan mereka sendiri. Dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

Bujukan orang-orang munafik itu seperti bujukan setan ketika ia berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu." Kemudian ketika manusia itu menjadi kafir, ia berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam."

maka kesudahan bagi keduanya, bahwa keduanya masuk ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Demikianlah balasan bagi orang-orang zalim.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik.

0: Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.
1: Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.
0: Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir.

0: Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun.
0: Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir.

Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi, bertasbih kepadanya. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Welcome to X Channel Radio.

Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sebut tentang kisah Ismail ini 12 kali di 8 surat dalam Al-Qur'an. Di antaranya surah Al-Baqarah, kemudian terulang di Al-Imran, kemudian terulang di An-Nisa, kemudian juga pada surah Al-An'am, pada surah Ibrahim, kemudian Al-Anbiya, surah Sad, dan juga surah Maryam. Artinya cukup lengkap kisah Ismail alaihi salatu wassalam disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Kalau kita melihat kepada nasab daripada Ismail sampai kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ismail alaihi salatu wassalam itu memiliki 12 putra. Jadi anak-anak Ismail itu semuanya 12. Satu perempuan. Di antara nama-namanya disebutkan oleh Imam Ibnu Ishaq, seorang pakar sejarah. Di antara anak-anak Ismail itu ada namanya Nabit. Kemudian Qaidah. Kemudian Misha, kemudian Musmi, kemudian Mashi, kemudian Ad-Daus, kemudian Arur, kemudian Yatur, kemudian Nabish, Tima, Qaidum, dan yang terakhir perempuan namanya Nasma. Ini seluruhnya 12 putra dan satu putri Ismail alaihi salatu wassalam. Lah dari keturunan Ismail itu ada namanya Nabit. Nabit putra Ismail. Nabit ini punya anak namanya Yasjub ibn Nabit. Kemudian Yasjub punya anak namanya Ya'rub ibnu Yasjub ibnu Thabit ibn Ismail. Di sinilah keluar kalimat Arab dari Ya'rub. Kemudian Ya'rub punya anak namanya Firah. Kemudian Firah punya anak namanya Nahur. Kemudian Nahur punya anak namanya Muqawwim, dan Muqawwim punya anak namanya Udad. Lah Udad inilah ayahanda daripada Adnan. Artinya Adnan inilah yang disepakati bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam nasabnya sampai kepada Adnan. Adnan sendiri punya dua anak. Yang pertama Ma'ad dan yang kedua Ak. Ma'ad ini tinggal di Hijaz, Mekah dan Madinah. Sementara Ak ini menikah dengan orang Yaman. Dengan kabilah Asy'ariyun dari keturunan Qahtan. Dan Qahtan itu kabilah bagian daripada Jurhum. Artinya masih keturunan Arab. Sehingga kemudian Adnanilah yang menyatukan antara Arab Yaman dan Hijaz. Karena Ak putranya menikah dengan salah satu putri Yaman dari keturunan Qahtan Asy'ariyin. Sementara Ma'ad ini tinggal di Hijaz. Lah kalau kita melihat nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Muhammad ibnu Abdullah ibni Abdul Muthalib ibni Hashim ibni Abdul Manaf ibni Qusay ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Khuzaimah ibni Mudrikah ibni Ilyas ibni Mudhar ibni Nizar ibni Ma'ad. Dan Ma'ad tadi saya katakan putra siapa? Adnan. Dari Adnan kemudian naik lagi Udad ibni Muqawwim ibni Nahur ibni Firah ibni Ya'ruf ibni Yasjub ibni Nabit ibni Ismail
Ismail, baru Ismail ibni Ibrahim. Dari sini nyambung bahwa Ismail adalah kakek buyut daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kita akan ceritakan ini nabi yang mulia. Karena bagaimanapun Ismail adalah kakek buyut nabi kita. Kita harus tahu sejarahnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sepakat para ahli sejarah bahwa nabi-nabi sebelum Ibrahim itu semua keturunan Nuh alaihi salatu wassalam. Tetapi setelah Ibrahim alaihi salatu wassalam diutus, maka tidak ada nabi dan rasul satu pun kecuali keturunan Ibrahim. Jadi kalau sebelum Ibrahim, sepakat ulama sejarah bahwa para nabi keturunan daripada Syam putra Nuh. Tetapi setelah Ibrahim diutus, maka tidak ada nabi dan rasul kecuali turunan Ibrahim. Makanya Ibrahim disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Lah Ibrahim sendiri memiliki banyak anak sebenarnya, karena istrinya juga banyak. Walaupun yang masyhur dia menikah dengan dua wanita, Hajar dan Sarah kan gitu ya. Tapi ada wanita lain dinikahi Ibrahim punya anak. Putra Ibrahim itu antara 7 sampai 8, tetapi yang masyhur adalah Ismail dari istrinya Hajar dan Ishak dari istrinya Sarah. Kemudian dari Ishak lahirlah seorang nabi juga namanya Ya'qub. Dan dari Ya'qub ini lahir 12 keturunannya, salah satunya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Dan dari 12 ini berkembang biak dan disebut dengan Bani Israel. Dari turunan Ya'qub ini ribuan para nabi muncul dan diutus kepada Bani Israel dan ditutup dengan kenabian dan kerasulan Isa ibnu Maryam alaihi salatu wassalam. Ini dari jalur Ishak. Tapi kalau dari jalur Ismail tidak ada yang jadi nabi. Tidak ada yang jadi nabi. Baru setelah kemudian keturunannya sampai kepada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya anak namanya Abdullah. Dari Abdullah inilah lahir Nabi akhirul zaman, Khatamul Anbiya wal Mursalin, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau kita bicara nasab. Tentu ketika cerita Ismail tidak lepas daripada kisah ibundanya Hajar. Lalu siapa Hajar ini? Ada yang mengatakan bahwa Hajar ini, kalau menurut versi Yahudi, ia adalah seorang budak yang berada di istana Fara'ina, istana Fir'aun Mesir kala itu. Kemudian dihadiahkan kepada Sarah dan menjadi budak Sarah. Tentu sebagian ulama membantah kalau Hajar itu seorang budak, karena di sini ada berbau merendahkan, merendahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seolah-olah dia turunan budak dan seolah-olah Sarah itu lebih afdal dibandingkan Hajar dan seolah-olah Yahudi lebih afdal dibandingkan Islam, nanti menuju ke situ. Sehingga orang-orang Yahudi di dalam kitabnya At-Taqwim itu mereka mengatakan seperti itu. Ada seorang budak. Sementara Sarah ini tuannya. Sehingga ada sebagian para ulama membantah. Hajar ini bukan budak. Hajar ini justru adalah turunan Amalikah ataupun turunan Fara'ina yang dahulu menguasai Mesir. Dan dia adalah putri daripada pembesar Amalikah atau Farah apa Amalika dan juga Kanaani ini kemudian dijajah oleh Fara'ina, oleh orang-orang Fir'aun. Kemudian ditawanlah Hajar ini, kemudian dijadikan pelayan di istana Fir'aun. Lah kemudian setelah Sarah datang ke Mesir bersama Ibrahim,
Kemudian raja ini hendak melakukan sesuatu yang buruk kepada Sarah. Sarah pun berdoa kepada Allah dengan tawassul, dengan amal saleh. Tiba-tiba raja ini setruk, tidak bisa bergerak. Kemudian minta doa supaya disembuhkan. Maka Sarah berdoa kepada Allah, kemudian disembuhkan. Karena dia ketakutan kepada Sarah, tapi hatinya masih suka. Maka kemudian dihadiahkanlah Hajar kepada Sarah sebagai bukti kecintaan Fir'aun ini kepada Sarah, karena tidak bisa apa-apa. Ya. Jadi Hajar ini orang mulia, bukan sebagaimana prasangka orang-orang Yahudi. Itu ada yang mengatakan seperti itu. Intinya bahwa kemudian Hajar ini dihadiahkan kepada Sarah, kemudian tinggal bersama Sarah dan juga Ibrahim di Mesir. Tetapi karena memang kondisinya kurang kondusif, akhirnya Ibrahim pun kemudian meninggalkan Mesir dan kembali ke Syam, Palestina. Maka hiduplah tiga orang ini di Palestina. Lah, usia Ibrahim alaihi salatu wassalam itu sudah tua. Sudah hampir 82 tahun lebih. Tetapi tidak kunjung juga punya keturunan. Hampir 86 lebih gitu ya. Ya di atas 80 lah. Tidak punya keturunan juga, tetapi Ibrahim terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Sarah tahu bahwa Ibrahim itu pengen punya keturunan. Sehingga karena kecintaan Sarah kepada Ibrahim, dia melirik Hajar. Bagaimana kalau seandainya Ibrahim menikah dengan Hajar, siapa tahu dari Hajar ini melahirkan keturunan. Akhirnya kemudian Ibrahim menikahi Sarah, menikahi Hajar, dan betul setelah menikah dengan Hajar, maka hamillah Hajar, kemudian punya anak, dan lahirlah bayi, kemudian dinamai Ismail ibnu Ibrahim. Kemudian timbullah kecemburuan. Ingat bahwa idza aradallahu syai'an ahya asbab. Allah itu kalau menghendaki sesuatu, pasti dimunculkan sebabnya. Allah menghendaki Ibrahim itu hijrah dari Palestina ke Mekah kan gitu. Tapi kan harus ada sebabnya. Sebabnya apa kan itu? Maka dibuat sebabnya. Salah satu penyebabnya adalah Hajar ini ketika memiliki Ismail, Ibrahim itu cinta betul dengan Ismail. Otomatis ketika cinta dengan Ismail, lebih banyak tinggal bersama Hajar. Cemburulah Sarah. Wajar kecemburuan seorang wanita, istri Nabi saja cemburu, Aisyah kan, kepada Safiyyah. Sampai-sampai kemudian mengatakan tentang Safiyyah itu, hasbuka an Safiyyata kada wa kada ya Rasulullah. Cukuplah Safiyyah ini begini dan begitu. Maksudnya Aisyah ingin mengisyaratkan dengan tangannya, Safiyyah itu pendek loh, aku tinggi, itu maksudnya. Ingin merendahkan Safiyyah. Tapi Rasul marah dan mengatakan, ya Aish, laqad qulti kalimatan law muzizat bihal bahru lamazazathu. Wahai Aisyah, engkau sudah mengucapkan kalimat ghibah, yang satu kalimat ghibah ini kalau dilempar ke air lautan, satu air lautan tercemar dengan kalimat. Aisyah cemburu karena Safiyyah ini walaupun kecil pendek tapi cantik. Artinya kecemburuan itu ada gitu. Jangan dikira istri Nabi tidak cemburu kan gitu. Kalau istri Nabi saja cemburu, apalagi istri antum. Kalau antum poligami ya wajar kan itu. Jangan ngamuk-ngamuk antum kan itu. Aisyah saja cemburu. Kemudian juga Sarah juga cemburu kepada Hajar kan. Akhirnya Sarah meminta kepada Ibrahim untuk dijauhkan Hajar dengan dirinya. Terserah mau ditaruh di mana, tapi jangan dekat-dekat dengan diriku. Dari situlah datang perintah agar Ibrahim membawa Hajar ke mana? Ke Mekah. Bayangkan Palestina ke Mekah itu kan perjalanan satu bulan naik unta tuh. Tentu sekali lagi karena hikmah yang Allah kehendaki. Maka berangkatlah kemudian Ibrahim bersama Hajar dan bayi kecil Ismail. Satu bulan naik unta, sampai kemudian singgah di sebuah wadi, lembah. Lembah itu tidak ada tanaman, tidak ada air. Di sekelilingnya hanyalah padang pasir kering kelontang, lautan padang pasir yang tidak bertepi. Tiba-tiba kemudian sampai di situ,
Ibrahim hanya meletakkan Hajar dan juga Ismail kemudian pergi. Hanya dibekali beberapa bekal untuk beberapa hari saja. Tentu wanita ditinggal suaminya begitu saja kan tidak terima juga. Akhirnya dia mengikuti Ibrahim dan mengatakan kepada Ibrahim, "Aina tadhhab wa tatrukuna bihadzal wadi?" Ya Ibrahim, Anda pergi ke mana? Kenapa kau tinggalkan kami di lembah ini? Alladzi laisa fihi insun wala syai'un. Di sini tidak ada manusia. Di sini enggak ada apa-apa. Enggak ada pohon, enggak ada binatang, enggak ada minuman, enggak ada apa-apa. Dan terus mengikuti Ibrahim sampai ketika di tempat namanya Kada. Baru kemudian Ibrahim terhenti. Kemudian Ibrahim mengatakan kepada Hajar, "Ilallah, kutinggalkan dirimu kepada Allah." Bayangkan hanya ngomong begitu saja. Kutinggalkan dirimu kepada Allah. Barulah kemudian Hajar paham dan mengatakan, "Raditu billah." Dalam riwayat Bukhari, "Idzan la yudayyi'un Allah." Kalau begitu saya redha dengan Allah. Dalam riwayat, kalau begitu pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan saya. Kalau begitu, idhab ya Ibrahim, pergi engkau Ibrahim. Dari sini ada pelajaran besar bagaimana Hajar dan juga Ismail kecil mengajarkan kepada kita sifat tawakkul ala Allah. Sifat tawakal. Dan ini risalah kepada para wanita-wanita di zaman sekarang gitu ya, yang mungkin ditinggal meninggal suaminya atau ditinggal pergi bekerja suaminya berbulan-bulan, atau boleh jadi suaminya tidak bertanggung jawab, boleh jadi Allah berkehendak lain untuk dirinya. Kalau dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka katakan seperti yang dikatakan Hajar, "Idzan la yudayyi'un Allah." Kalau begitu Allah tidak menyia-nyiakan saya. Ini risalah kepada siapapun yang sedang kesulitan ekonomi, dipecat dari pekerjaannya, memilih bekerja yang halal dan meninggalkan yang haram. Katakan, "Idzan lan yudayyi'un Allah." Katakan, "Allah tidak menyia-nyiakan saya." Begitulah tawakal yang diajarkan Ummu Ismail kepada kita. Tapi Ibrahim juga ketika meninggalkan istrinya Hajar dan putranya itu juga mengadu kepada Allah. Kenapa begini perintahnya gitu ya? Kenapa enggak ada perintah lain saja? Makanya kemudian dia setelah jauh meninggalkan Hajar dan sudah tidak terlihat Hajar dan sudah sampai di perbatasan, kemudian dia menghadap wajahnya menuju Al-Bait dan berdoa, dan Al-Qur'an menyebutkan doanya. Apa? "Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in 'inda baitakal muharram." Ya Rab, kenapa aku meletakkan dari keturunanku di sebuah lembah yang tidak ada tanaman? Di sisi baitmu, rumahmu yang sangat mulia. Kemudian Ibrahim alaihi salatu wassalam terus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi bagaimanapun Allah menghendaki yang lain. Terkadang ada kaedah, "Man taraka syai'an lillahi awwadallahu khairun awwadallahu khairan minhu." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan mengganti sesuatu itu dengan sesuatu yang jauh lebih baik lagi. Boleh jadi kalau seandainya Hajar tetap bersama Ibrahim di Palestina dan Sarah, tentu kehidupannya akan seperti itu saja kan, pertengkaran, cemburuan dan begitu seterusnya kan. Tetapi ketika kemudian dia rela meninggalkan Ibrahim dan juga istri pertamanya, harus ditempatkan di sebuah tempat, semua karena Allah, dan dia yakin Allah tidak menyia-nyiakan dirinya, akhirnya kemudian justru itulah awal sejarah yang tidak pernah bisa dilupakan umat manusia sampai sekarang. Sekarang yang banyak diceritakan Hajar bukan Sarahnya kan? Karena berkat sejarah Hajar inilah ada manasik haji. Ya.
Ada manasik haji, di antara manasik haji itu adalah perbuatan Hajar ketika dia mencari air dari Bukit Safa ke Marwah. Kemudian ada air Zam-Zam. Tetapi kisah Sarah kan hanya sampai di situ. Tetapi kisah Hajar dikenal, bahkan meninggalkan ibadah yang luar biasa kepada kita, termasuk juga peninggalan Ma'u Zam-Zam, air yang luar biasa berkahnya di permukaan bumi. Sampai hari ini kita bisa menikmati air itu bagi siapa yang datang ke Mekah Al-Mukarramah untuk haji ataupun umrah. Luar biasa. Jadi jangan takut kalau orang meninggalkan sesuatu karena Allah itu, pasti Allah akan ganti sesuatu itu yang lebih baik lagi. Seseorang bekerja di tempat yang penuh dengan riba, dia tahu riba haram, maka sedikit-sedikit dia keluar dari situ mencari yang halal. InsyaAllah ternyata yang halal lebih tenang, boleh jadi lebih berkah dunia dia dan akhirat dia. Jangan takut meninggalkan sesuatu karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah tidak mungkin menyia-nyiakan hambanya yang meninggalkan karena dia. Ma'asyurah muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, ketika kemudian Hajar sudah ditinggalkan oleh Ibrahim bersama putranya Ismail, habis bekalnya hanya beberapa hari saja. Apalagi yang dihajatkan seseorang di tengah padang pasir itu adalah minuman. Minuman sudah tidak ada. Mereka hampir kehausan. Anda bayangkan, seolah-olah Ibrahim ini secara kasat mata sengaja membiarkan kedua manusia ini suruh mati. Tetapi bukan itu kehendak Ibrahim. Ini semua kehendak Allah. Allah kalau menghendaki sesuatu pasti ada hikmah di dalamnya. Makanya ketika itu Ismail ditinggalkan oleh Hajar mencari air ke sana kemari. Naiklah dia ke Bukit Safa. Kemudian nampak ada air macam Fata Morgana di Marwah. Lari dia ke Marwah. Saking paniknya si bolak-balik saja itu. Safa, Marwah. Sampai 7 kali putaran. Dia khawatir dengan putranya Ismail karena mendengar dia menangis. Saat dia pulang dan hendak melihat Ismail, dia mendengar suara. Rupanya suara itu datang daripada Jibril yang datang hendak menolong keduanya. Ketika kemudian mendekati putranya Ismail, rupanya di sampingnya ada Jibril alaihi salam. Ada yang mengatakan Jibril kemudian menghentakkan sayapnya persis di belakang punggung Ismail, seolah-olah ingin mengatakan bahwa Zam-Zam ini miliknya Ismail, karena ditaruh di situ gitu ya, di belakang Ismail, belakang punggung Ismail ditancapkan kemudian sayapnya. Kemudian Jibril pergi dan Jibril sempat mengatakan la takhafu dai'ata fa innaha huna baitun lillah yabni hadzal ghulam wa abuhu wa anna allaha la yudayyi'u ahlahu. Kata Jibril sebelum pergi, wahai ummu Ismail, jangan takut, Allah menyia-nyiakan dirimu. Tidak, Allah tidak akan menyia-nyiakan dirimu. Di sini kelak akan dibangun Baitullah, rumah Allah, yang akan membangunnya ni anakmu Ismail yang masih bayi dan bapaknya kelak Ibrahim. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan siapapun yang dekat dengan Baitullah ini. Kemudian Jibril pergi. Begitu dalam riwayat Bukhari. Lah kemudian ketika melihat ada air muncrat dari tanah, maka segeralah kemudian Hajar membendungnya. Dalam bahasa Arab, membendung itu artinya zam, zam, zam. Jadi dikumpulkan di bendung sambil mengucapkan zam, zam, zam. Maka kemudian air itu menjadi zam-zam. Sampai kata Nabi SAW, kalau seandainya ummu Ismail tidak membendung zam-zam, niscaya zam-zam itu akan memenuhi seluruh padang pasir satu Arab itu. Dari situlah kemudian akhirnya Ismail dan juga Hajar minum dari air zam-zam berhari-hari tanpa makan, sudah cukup. Ya, karena air zam-zam itu disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang zam-zam? Zam-zam ini adalah ta'amu tu'min wa syarabu sukmin, kata Rasul. Zam-zam ini adalah makanan yang bisa dikonsumsi dan minuman bagi orang yang punya penyakit, untuk mengobati sakit. Jadi walaupun makan air, minum air zam-zam itu sudah kenyang, bahkan dikisahkan dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an,
Jadi Abi Dzar Al-Ghifari itu pernah satu bulan ketika safar, habis bekal makanannya, tinggal air zam-zam. Akhirnya kemudian dia minum saja air zam-zam 3 hari sehari. Rupanya kata Abu Dzar, hatta samintu, sampai aku gemuk gara-gara minum terus air zam-zam. Enggak makan dia 30 hari. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an tidak makan, hanya minum saja 30 hari. Kata dia, aku minum terus selama 30 hari dalam safarku sampai aku gemuk, tidak ada satupun badan kecuali gemuk gitu ya. Bayangkan coba. Ya, dan zam-zam itu harus diyakini sebagai obat. Jangan katakan coba-coba. Ah, saya ingin cobalah menyembuhkan penyakit dengan zam-zam. Jangan dicoba air zam-zam itu. Air zam-zam itu bukan percobaan. Air zam-zam itu wahyu. Air berkah, enggak usah dicoba. Langsung diimani, langsung diyakini bahwa dia adalah obat untuk segala penyakit. Minum saja, bismillah. Tawakal kepada Allah, ikhlas kepada Allah. Jangan coba-coba, kalau coba itu ragu-ragu artinya. Jangan main coba-coba. Langsung bismillah, tawakal ala Allah, yakin, ikhlas. Ya, insyaAllah. Zam-zam itu sebagaimana sabda Rasul, ta'amu tu'min wa syarabu sukmin. Dia adalah makanan sekaligus juga obat. Bahkan bisa mengabulkan niat peminumnya, ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam itu akan mengabulkan setiap peminumnya. Maka akhirnya kemudian berhari-hari, entah berhari-hari, entah berbulan-bulan, tidak disebutkan, sampai akhirnya datanglah dari arah Yaman rombongan kabilah dari Jurhum. Mereka kehabisan minuman tapi banyak makanan. Percuma saja banyak makanan tidak ada minum, bisa mati di padang pasir, ikhwan. Akhirnya dari kejauhan melihat ada ta'ir, ada burung. Sebagaimana riwayat Bukhari, ada burung dan burung itu menandakan ada air. Maka kemudian didekati, rupanya suku Jurhum ini sampailah ke sumur Zam-Zam yang kemudian ditempati Hajar dan juga putranya Ismail. Suku Jurhum ini orang baik, orang Yaman. Makanya Rasul mengatakan, ahlul Yaman itu arakul kulub, lembut hatinya. Kalau mau berbuat jahat, merebut air bisa saja Hajar dibunuh. Tetapi Jurhum ini kabilah yang baik. Dia datang baik-baik, meminta baik-baik air zam-zam itu. Akhirnya kemudian Hajar memberikan dengan cara barter. Kau beri kali kami makanan, kami beri kau air. Akhirnya kemudian deal kan itu ya. Dari situlah kemudian Ismail dan Hajar bisa makan, bisa minum dari berkahnya air zam-zam itu. Setiap datang suku Jurhum, maka barter dengan makanan. Jadi tidak pernah kelaparan. Itulah makna daripada kalimat Hajar ketika Ibrahim pergi, kalau begitu pergi kau, Allah tidak menyia-nyiakan diriku. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah yang kasih kecukupan dia. Akhirnya kemudian lama-lama suku Jurhum pun meminta kepada Hajar untuk memboyong keluarganya dan tinggal di situ. Karena memang air saat itu sangat langka. Sedang mereka tinggal di situ. Maka lambat laun kemudian suku Jurhum tinggal di sekitar Zam-Zam. Kemudian hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, ramailah di sekitar Zam-Zam itu kabilah Jurhum. Ismail pun mulai membesar, kemudian belajar bahasa Arab kepada suku Jurhum. Jadilah Ismail musta'rab, bukan orang Arab, belajar bahasa Arab, fasih pula dia bahasa Arab. Makanya sering saya katakan, kalau antum orang Indonesia fasih berbahasa Arab, berarti antum Arab. Walaupun antum turunan Arab Yaman, tapi tak bunyi bahasa Arab, antum bukan Arab. Menang muka saja Arab. Ya. Bahasa Arab tak bisa, bukan Arab antum. Walaupun ngaku Habib sekalipun, kalau tidak bunyi bahasa Arab, bukan Arab. Tapi kalaupun antum hitam pesek hidungnya, persis kayak orang Melayu, tapi bahasa Arabnya mantap kayak Ismail, antum Arab. Paham ya? Ismail bukan orang Arab. Orang Ajam, dia orang Palestina, lahir di sana.
tapi belajar bahasa Arab ke suku Jurhum. Makanya ulama mengistilahkan musta'rab, orang Arab yang bukan Arab pasti bahasa Arab, makanya dia Arab, gitu ya. Di situ kaidahnya muncul. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian Ismail pun besar-besar di situ. Ketika usianya belasan tahun, tentu Ibrahim selaku orang tua kan wajarlah kangen ingin berjumpa dengan Ismail yang sudah lama ditinggalkannya, sudah belasan tahun. Makanya kemudian ketika kemudian Ibrahim alaihi salatu wassalam safar dari Palestina menuju Mekah ingin berkunjung dan melihat istri dan juga putranya yang sudah belasan tahun itu. Akhirnya kemudian Ibrahim pun sampai. Ketika sampai itulah kemudian Ibrahim alaihi salatu wassalam dimimpikan malam harinya. Apa mimpinya? Inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara. Wa Ibrahim wa Ismail, ayahmu bermimpi semalam bapakmu menyembeli dirimu. Betul-betul menyembeli dalam mimpinya itu. Bagaimana pendapatmu? Ya. Maka Ismail alaihi salatu wassalam, orang yang terdidik dari Ummu Ismail, wanita yang paling tawakal. Makanya kemudian Ismail tanpa ada keraguan mengatakan, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu binasabir. Wahai bapakku, kalau itu perintah Allah, insyaallah engkau akan mendapati aku termasuk anak yang sabar. Kenapa Ismail mengucapkan kalimat insyaallah? Hikmah di balik Ismail mengucapkan kalimat insyaallah itu seolah-olah Ismail ingin mengatakan seperti ini. Kalau aku redha aku disembelih, engkau pun wahai bapakku redha aku disembelih, tapi Allah tidak redha, maka engkau tidak dapati aku termasuk hamba yang sabar. Kenapa? Karena ini akal-akalan kamu saja. Tetapi kalau seandainya aku redha disembelih, engkau redha disembelih, Allah pun redha, maka kau akan dapati aku termasuk anak yang sabar.

cuman bilang nggak mau datang malas, takut tersinggung, main insya Allah kan? Insya Allah katanya. Padahal memang niatnya sudah niatnya nggak mau datang. Insya Allah katanya. Gitu ya. Bisa saja insya Allah lah datang. Tapi kalau sudah nggak, memang nggak niat datang, bilang aja saya nggak datang besok. Kecuali kalau antum janji mau datang, ah itulah penting mengucapkan insya Allah kan. Karena ketika antum janji mau datang, bisa saja di jalan macet, bisa saja di jalan kecelakaan, bisa saja ada masalah, maka baru kemudian ucapkan kalimat insya Allah. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka akhirnya kemudian Ibrahim pun betul-betul menyembelih Ismail. Dan ini sudah saya kisahkan panjang lebar di sini. Bagaimana Ibrahim betul-betul menggorok loh leher Ismail itu. Tapi Allah buat pisau yang tajam jadi tumpul. Jadi digini-gini tetap saja enggak berdarah-darah tuh. Dari situ Allah melihat kesungguhan Ibrahim sudah melaksanakan perintahnya lewat mimpinya. Karena mimpi seorang nabi itu wahyu masalahnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala langsung mengirim penyeru dan menyeru dari langit dan mengatakan, ya ayya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Wahai Ibrahim, kau sudah membenarkan mimpi. Maka disitulah Allah katakan, wa fadainahu bidhibhin azim wa taraknahu lil akhirin. Kami ganti Ismail dengan kambing kibas dan akan menjadi cerita bagi orang-orang setelahnya sampai hari ini. Kisah itu diceritakan dan menjadi syariat bagi umat Islam tentang kurban. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Selesai kisah penyembelihan ini, maka kemudian Ibrahim balik lagi ke Palestina. Ismail kemudian menjadi laki-laki yang tumbuh dewasa. Tumbuh dewasa gitu. Lah setelah Ismail kemudian tumbuh dewasa, maka Allah takdirkan Hajar meninggal dunia. Di usia yang sudah tua juga, 80 tahunan ke atas Hajar meninggal. Kemudian Ismail tertarik dengan wanita Jurhum. Menikahlah Ismail dengan wanita Jurhum. Masalahnya disebutkan di dalam sejarah, bahkan juga diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, bahwa ketika kemudian Ismail alaihi salatu wasalam menikah dengan wanita Jurhum itu, Ibrahim mendengar putranya sudah menikah. Maka Ibrahim dari Palestina datang ke Mekah ingin melihat istri daripada Ismail. Kemudian ketika dia berkunjung kepada rumah Ismail, Ismail sedang pergi, sedang mencari kerja, sedang mencari maisha. Maka kemudian Ibrahim bertanya kepada istri pertama Ismail yang dinikahi ini tentang bagaimana kehidupannya. Tiba-tiba kemudian ngeluh dia dan mengatakan, nahnu bisharrin, nahnu fi dhikin wa shiddatin. Fasyakat ilaihi. Ah, hidup kami ini susah, kata istri pertamanya ini. Hidup kami dalam kejelekan. Hidup kami tidak senang. Hidup kami dalam kemiskinan. Susah makan, macam-macam diadukan kepada Ibrahim. Ini istri Ismail tidak tahu kalau di depannya itu Ibrahim. Ya, karena dia tidak ngaku dia mertuanya kan gitu. Akhirnya kemudian Ibrahim ini melihat ini kok istrinya aneh ini kok ngeluh-ngeluh gini nih. Berarti Ismail ini salah cari jodoh nih. Akhirnya kemudian Ibrahim sebelum pergi, dalam Sahih Bukhari dijelaskan, Ibrahim menasihati istrinya. Nanti kalau datang suamimu Ismail, katakan pesan dari saya, ghayyir atabata babik. Kemudian pergi Ibrahim. Ketika Ismail kemudian pulang, diceritakan sama istrinya bahwa ada orang tua sifatnya seperti ini, seperti ini. Kaget dia. Lah itu orang tua saya, kenapa kau tidak memuliakan dia? Kata istri, saya tidak tahu itu orang tuamu. Akhirnya kemudian kata Ismail, berpesan apa itu orang tuaku kepada? Kata istrinya, dia hanya berpesan, ghayyir atabata babik, katanya. Ganti tangga menuju rumah depanmu, katanya. Kata Ismail, oh iya, yang dimaksud atabat itu adalah engkau. Aku disuruh menceraikan kamu, katanya. Wasiat Ibrahim. Akhirnya diceraikan istri pertamanya. Kemudian setelah diceraikan istri pertamanya, terdengarlah oleh kabilah Jurhum,
Ismail menceraikan

istrinya. Akhirnya kemudian banyak pembesar-pembesar jurum itu yang menawarkan putrinya. Bagaimanapun Ismail tokoh kan gitu ya. Dia pemilik Zamzam, orang-orang jurum mereka sangat berhajat kepada Zamzam. Dan itulah ekonominya selama ini mereka hidup. Akhirnya kemudian ada salah satu daripada pembesar jurum itu menawarkan putrinya yang saleh untuk menikah dengan Ismail. Akhirnya kemudian Ismail pun menikah dengan istri keduanya, tapi tetap Ibrahim hendak mengujinya. Datang kedua kalinya kepada istri yang keduanya, kemudian bertanya soal kondisi kehidupannya, maka kemudian kata istri keduanya, dia menceritakan, nahnu bi khairin, katanya, kami dalam kondisi baik, wasaatin, dan dalam kondisi lapang. Padahal kehidupannya susah, tapi dia tetap mengatakan baik dan kondisinya lapang. Berarti baik akhlaknya tuh. Kemudian ketika itu, karena istri keduanya kan tidak tahu kalau itu ayahanda daripada Ismail, tetap dia menghormatinya. Diambillah daging kambing, kemudian sebagai menjamu tamu, kemudian diambillah air zam-zam, kemudian disodorkan kepada Ibrahim. Kalau istri pertama tidak ada, tidak keluar tuh sama sekali itu jamuan-jamuan itu. Ini istri keduanya betul-betul muliakan tamu. Maka Ibrahim senang dengan istri keduanya, kemudian berdoa kepada Allah, Allahumma barik li ta'amikum wa syarabikum. Ya Allah berkahi makanan kalian, ya Allah berkahi minuman kalian, ya Allah tetapkan rumah tangga kalian berdua. Kemudian Ibrahim mengatakan, nanti kalau sampai anakku sampaikan pesan bapaknya, apa? La tughayyir atabata babik, jangan kau ganti lagi tangga menuju depan rumahmu, katanya. Nah, itu istrimu tuh, katanya. Akhirnya Ismail pulang, kemudian diceritakan istri keduanya, kata Ismail, ayahku menyeru agar aku tidak menceraikan kamu. Lihat, tapi di sini syahidnya Ibrahim mendoakan apa? Mendoakan makanan dan minuman. Yang ketika itu makanan yang didoakan oleh Ibrahim apa? Daging kambing dan juga air zam-zam. Sejak itulah kambing dan zam-zam di Mekah menjadi berkah, karena doanya Ibrahim. Makanya penduduk Mekah itu walaupun makan kambing siang, pagi, sore, malam, nyantai saja mereka. Satu tahun mereka pagi, siang, sore makan kambing, gak ada cerita naik darah, naik kolesterol, setruk, gak ada. Ah, coba antum pakai kambing batang sebulan saja, pagi kambing, siang kambing, malam kambing. Pagi sate, siang gule, rawon lagi sorenya. Malamnya tengkleng. Ah, sebulan saja. Apa enggak naik itu tensinya. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Intinya bahwa kemudian Ismail pun tetap tidak menceraikan istrinya karena dapat istri yang soleh. Dari istri inilah lahir 12 keturunan yang saya sebutkan di mukaddimah tadi. Kemudian setelah itu Sarah meninggal, maka Ibrahim kemudian hijrah dari Palestina dan bergabung bersama Ismail. Disinilah terjadi pembuatan Ka'bah, pembangunan Ka'bah yang sempat roboh. Kisahnya adalah, jadi ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan Ibrahim untuk membangun Ka'bah dan juga putranya Ismail, maka mulailah kemudian Ibrahim dan juga Ismail mencangkul bagian Ka'bah yang akan dibangun, sampai kemudian mendapati pondasi. Dan ketika di zaman jahiliyah pernah kan dirobohkan karena terkena banjir sehingga Ka'bah rusak, kemudian oleh Mughirah Al-Walid ibn Mughirah dan orang-orang Quraisy digali sehingga sampai kepada pondasi awal Ka'bah yang berwarna hijau. Ya, pondasinya itu warna hijau. Lah Ibrahim juga sama, karena Ibrahim itu tidak mulai dari pondasi, karena pondasi sudah ada sejak zaman para malaikat membangunnya, ada yang mengatakan Adam yang membangunnya gitu. Jadi Ibrahim itu hanya meninggikan saja. Maka mulailah kemudian Ibrahim dan Ismail meninggikan dari atas pondasi itu bangunan Ka'bah. Dan bentuknya memanjang karena Hijr masuk ke dalamnya. Tapi di zaman jahiliyah ketika Ka'bah itu hancur hanya dibangun separuh saja sehingga Hijr keluar. Hijr Ismail keluar gitu ya. Kalau di zaman Ibrahim masuk Hijr itu. Ya, dan juga pintunya dua, pintu masuk, pintu keluar, kemudian di tanah. Kalau sekarang kan pintunya di atas gitu ya. Agak sulit, orang-orang tertentu saja masuk, orang dulu kan siapa aja bisa masuk gitu ya. Intinya bahwa
Ketika kemudian sudah dibantu oleh Ismail pembangunan Ka'bah, sampai kemudian ada satu tempat yang itu khusus untuk satu batu, kurang satu batu, maka Ibrahim meminta kepada Ismail untuk mencari batu. Kemudian pulang, rupanya yang dibawa itu Hajar Aswad. Batu dari sorga. Ibrahim tahu ini Hajar Aswad. Dulunya warnanya putih tapi menjadi hitam karena dosa anak Adam, kata Rasul. Maka diletakkan Hajar Aswad di Ka'bah sebagai pelengkap Ka'bah itu. Dan Hajar Aswad ini menjadi kiblat bagi kita kaum muslimin ketika sholat kita. Dan pernah hilang 20 tahun. Dicongkel oleh orang-orang Syiah. Ketika Syiah menyerbu Mekah ketika itu kan sampai di pantai ribuan jemaah haji itu. Sampai orang yang nempel di kiswah Ka'bahnya di pantai itu orang-orang Syiah itu. Dicongkel itu Hajar Aswad dibawa ke Bahrain. 20 tahun hilang Hajar Aswad itu. Tapi setelah Hajar Aswad dicuri sama orang-orang Syiah itu, dibawa ke Bahrain, banyak azab menimpa Bahrain. Akhirnya takut dibalikin lagi setelah 20 tahun. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam Al-Qur'an, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa huda lil 'alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim." وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia adalah Baitullah yang ada di Bakkah ataupun Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasuki Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah Allah Maha Kaya bagi seluruh alam semesta. Ketika Ibrahim sudah selesai, selesai itu membangun Ka'bah. Dan apabila dia capek, maka dia berdiri di samping Ka'bah yang kemudian menjadi makam Ibrahim. Makam dulu tempat istirahatnya di situ, makanya makam sekarang kan. Ya. Jadi setelah selesai, Allah perintahkan kepada Ibrahim untuk mengajak seluruh manusia yang ada di bumi suruh haji. Ibrahim, gimana harus datang ke mana-mana mengajak manusia haji? Perlu berapa waktu ke timur, ke barat, ke selatan, ke utara? Ibrahim mengatakan, ya Rabb, tidak mungkinlah saya berjalan ke sana kemari kan itu. Tapi Allah mengatakan, ya Ibrahim, aku tidak suruh kau jalan ke sana kemari. Aku suruh kau berteriak dari Mekah. Nanti kami yang sampaikan suaramu ke ujung barat, ke ujung timur, ke selatan dan ke utara. Dan ini mukjizatnya Ibrahim. Cukup kau serukan manusia untuk haji, suaramu sampai di sana nanti, gitu maksudnya. Maka Ibrahim pun menyerukan manusia untuk haji. Suaranya kemana-mana masuk ke telinga semua manusia. Subhanallah, seruan Ibrahim masih melengket di telinga kita sampai hari ini. Semua datang ke Mekah. Ya. Semua datang ke Mekah kan? Alhamdulillah seruan Ibrahim sampai hari ini melekat di telinga-telinga kaum muslimin. Wa'adzin finnas. Ya. Dan serukan kepada manusia untuk haji. Ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tin min kulli fajin amik, kata Allah. Maka akan datang dari semua belahan negeri untuk menziarahi Ka'bah. Sadaqallahul azim. Lihat bagaimana sekarang dari penjuru negeri datang ke Mekah. Subhanallah, tidak ada orang yang bosan datang ke Mekah dalam rangka haji dan umrah. Ya, buktinya orang yang hari-hari umrah, belakangan punya travel umrah pula dia. Saking pengen terus ke sana bolak-balik ini. Begitulah Allah cintakan manusia untuk haji. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam wafat dan Allah Subhanahu wa taala kemudian menggantikan estafet dawah Ibrahim kepada pundak Ismail. Makanya Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Maryam ayat 54-55, wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Ceritakan wahai Muhammad fil kitab di dalam Al-Qur'an tentang Ismail,
dia adalah orang yang sangat jujur dan amanah. Wa kana rasulan, dia seorang rasul, nabiyan, dan seorang nabi. Diutus kepada siapa kalau dia seorang rasul? Ismail diutus kepada seluruh bangsa Arab. Jadi Ismail nabinya bangsa Arab. Dia seorang rasul dan seorang nabi. Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakati wa kana inda rabbihi mardiyah. Dan dia memerintahkan keluarganya untuk salat, zakat, dan dia di sisi Allah sangat diridhai, sangat disukai. Ismail diangkat menjadi nabi dan rasul dan berdakwah setelah Ibrahim kepada seluruh bangsa Arab. Dan subhanallah, asar Ismail sampai kepada di masa jahiliyah, di masa diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika rasul datang ke Gua Hira untuk tahannud, untuk i'tikaf di Gua Hira, belum diangkat jadi nabi. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam tafakkur di situ, beribadah kepada Allah azza wajal, beribadah atas syariat siapa coba? Kan belum diangkat jadi nabi, belum ada syariat kan? Jadi Rasul beribadah di atas syariat Ismail. Dia beribadah di atas syariat Ismail, tafakkur dalam gua itu. Ya, karena belum ada syariat yang diberikan kepada Rasul seperti sholat, zakat, puasa, Quran dan begitu seterusnya, maka dia tafakkur ala syariat Ismail. Di atas syariat Nabi Allah Ismail alaihi salatu wasalam, sampai datang Jibril dan mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan juga rasul. Dan ketika Ismail alaihi salatu wasalam meninggal dunia, suku Jurhum itu dari turunan Ismail dan juga turunan istrinya itu masih mentauhidkan Allah. Tapi masalahnya tidak bertahan. Tiba-tiba kemudian datang orang Arab yang tidak suka dengan suku Jurhum, namanya Khuza'ah. Maka Khuza'ah itulah akhirnya menggempur Jurhum. Mulailah kemudian Jurhum pun kalah, akhirnya kembali ke Yaman dan dikuasai Hijaz oleh Khuza'ah. Lah sebelum kemudian Khuza'ah ini menguasai Jurhum, Jurhum pandai karena ekonomi mereka dari Zamzam. Disitulah air Zamzam dipendam sama orang-orang Jurhum supaya jangan direbut Khuza'ah. Dipendam sampai akhirnya beratus-ratus tahun hilang Zamzam itu. Ketika kemudian dikuasai oleh Khuza'ah, Khuza'ah tidak menemukan di mana letak air Zamzam itu. Subhanallah, di antara salah satu tokoh daripada tokoh Khuza'ah ada namanya Amr ibn Luhai. Amr ibn Luhai. Amr ibn Luhai inilah, dialah yang pertama kali merubah agama Ismail dan juga Ibrahim di kota Arab. Di negeri Arab itu dialah yang pertama merubahnya. Karena dia yang membawa patung Hubal dari Syam, kemudian meletakkan di dalam Ka'bah. Makanya Rasul mengatakan, inni ra'aitu Amr ibn Luhai fin nari yajurru am'a'ah. Aku melihat Amr ibn Luhai terpurai ususnya di neraka, karena dia yang pertama kali merubah syariat Ibrahim. Amr ibn Luhai ini. Sejak itulah Amr ibn Luhai mengasas akidah musyrik, menyembah berhala. Akhirnya tidak ada satupun orang Arab kecuali menjadi penyembah berhala, kecuali hanya beberapa orang yang bisa dihitung dengan jari yang masih beragama Ismail dan Ibrahim, seperti Waraqah ibn Naufal, ya, kemudian ayahanda Sa'id ibn Sa'id, ya, kemudian beberapa orang, ya, tidak banyak itu yang masih beragama Hanafiyah Sam'ah, termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam masih berpegang dengan syariat Ismail, ya. Tetapi yang lainnya semua menjadi penyembah berhala. Lah baru di zaman Abdul Muttalib, di zaman Abdul Muttalib inilah baru kemudian ditemukan air Zamzam. Jadi begini kisahnya. Abdul Muttalib ini ikhwatul fidin muliakan Allah azza wajalla, ketika itu menjadi Sayyidul Arab, pemimpin Arab, karena Quraisy itu dipimpin oleh dua kabilah. Kabilah Bani Abdi Manaf dan kabilah Bani Mahzum. Ada Bani Mahzum, kabilahnya Abu Jahal. Ada kabilahnya Bani Abdi Manaf, kabilahnya Bani Hashim, kabilah Nabi SAW. Jadi yang lain itu kabilah-kabilah kecil. Yang besar ini nih, Bani Mahzum dan Bani Abdi Manaf. Jadi gantian tuh, kadang-kadang yang menjadi pemimpin dari keturunan Mahzum, kadang-kadang dari Bani Abdi Manaf. Lah ketika itu yang menjadi pemimpin adalah dari Bani Abdi Manaf, Abdul Muttalib.
Tapi setelah Abdul Muthalib meninggal, diambil alih oleh Bani Mahzum, Abu Jahal menjadi pemimpinnya. Ya. Jadi Abdul Muthalib ini bermimpi ketika dia sedang tertidur di Hijr Ismail, didatangi malaikat dan mengatakan, ihfir at-tayyibah, ihfir at-tayyibah, galilah at-tayyibah, benda yang baik. Kemudian besoknya mimpi lagi, didatangi lagi malaikat yang sama dengan mengatakan, ihfir al-barrah, ihfir al-barrah, katanya. Barrah ini apa? Benda yang baik ini. Kemudian yang ketiga kalinya, tiga hari berikutnya, mimpi lagi, ihfir al-madunah, katanya. Galilah sesuatu yang tersimpan. Abu Talib makin bingung. Hari keempatnya bermimpi lagi, baru jelas-jelas mengatakan, ihfiri zam-zam, katanya. Kamu harus menggali zam-zam. Oh, baru paham maksudnya. Kemudian dia dikasih tahu tanda-tandanya. Tanda-tanda kau menggali zam-zam itu tiga. Pertama, di situ ada qaryatu namlin, ada desa semut, sarang semut. Yang kedua, di situ ada ghurab, ada gagak yang sedang makan semut. Yang ketiga, di situ ada darah yang tertumpah. Kalau itu terjadi, galilah di situ. Akhirnya suatu hari Abdul Muttalib ini sedang berjalan-jalan di Syab Arab ini, rupanya dia melihat kok banyak semut di situ. Kemudian dia melihat ada gagak yang sedang matuk-matuk semut itu. Tiba-tiba ada unta lari dikejar oleh tuannya, sedang kabur unta itu. Rupanya unta itu tertangkap persis di sarang semut itu, kemudian oleh pemiliknya langsung disembelih. Tertumpahlah darahnya di situ. Dia teringat mimpinya tuh. Oh ya, jangan-jangan di sini, karena mimpinya persis kayak gitu kan. Sarang semut, ada gagak, ada tumpahan darah di situ. Ah, jangan-jangan di sini dia. Ketika itu Abdul Muthalib belum punya anak banyak, cuma satu namanya Al-Harith. Karena belum punya nazar ketika itu. Akhirnya sama Al-Harith diajak, ayo kita gali di sini, jangan-jangan di sini zam-zam nih. Digalilah berdua. Orang-orang Arab membiarkan, disangkanya Abu Talib dia ngapain, mimpi saja cari zam-zam itu, katanya. Rupanya ketika digali-digali, nampak pondasinya, pondasi zam-zam itu. Bertakbirlah Abdul Muthalib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, datang kabilah-kabilah Quraisy. Tiba-tiba setelah ditemukan zam-zam, kabilah Quraisy mengatakan kepada Abdul Muthalib dan mengatakan, ya Abdul Muthalib, kami semua adalah Bani Ismail, keturunan Ismail. Kami juga punya hak dengan zam-zam ini. Bayangkan, ketika menggali mereka nengokin, sudah ketemu mereka mengaku itu zam-zam kami juga, katanya. Karena kami semua keturunan Ismail dan ini adalah zam-zamnya Ismail, katanya. Kata Abdul Muthalib, tidak bisa. Aku yang menemukannya, ini dikhususkan untukku. Kata mereka, tidak bisa. Kalau engkau tidak berbagi dengan kami siap perang, katanya. Kau ngajak perang. Akhirnya kemudian kata Abdul Muthalib, apa enggak ada pendapat yang lebih baik kecuali harus perang? Kata mereka, kalau begitu kita harus datang kepada orang pintar dari Bani Sa'ad, dari Hudzail, katanya. Di situ ada dukun sakti. Ah, biar dukun itu menentukan apakah zam-zam itu milikmu atau milik kita semua, katanya. Akhirnya masing-masing kabilah mengutus beberapa utusan. Ini Bani Hudzail, Bani Sa'ad ini di ujung Syam loh, perbatasan Syam. Sementara orang-orang ini di Hijaz. Kalau mereka mau datang ke dukun yang ada di perbatasan Syam itu, harus melewati berbulan-bulan padang pasir. Coba bayangkan juga. Hanya ingin nemuin dukun aja tuh. Berangkatlah mereka. Subhanallah, di tengah jalan kehabisan bekal, kehabisan minum, banyak mati. Sehingga hanya beberapa orang saja yang masih hidup. Akhirnya mereka pun sudah tidak bisa lagi melanjutkan perjalanan dan hampir menguburkan hidup mereka sendiri karena tidak sanggup lagi, masih jauh perjalanan, sementara air sudah tidak ada. Kemudian mereka mengatakan, kata Abdul Muthalib, sebaiknya kita berpencar saja, kita cari air, mudah-mudahan mungkin di sekitar sini ada air, masing-masing tidak dapat rezeki gitu. Akhirnya berpencarlah mereka. Qadarullah, ketika Abdul Muthalib hendak pergi, ketika dia menginjak padang pasir, sendalnya itu ketika diangkat keluar air. Akhirnya mereka pun minum dari situ. Mereka ditolong oleh Abdul Muthalib lagi nih. Dari situlah mereka mengatakan, sudahlah Abdul Muthalib, tidak perlu kita datang ke dukun. Kami menyerah, zam-zam itu milikmu karena engkau sudah menolong kami semua di sini. Balik lagi tidak jadi ke dukun. Dari situlah zam-zam miliknya Abdul Muthalib.
Tapi masalahnya Abdul Muttalib sudah tahu nih, kalau dibiarkan dia meninggal bisa masalah Quraisy perang nih gara-gara Zamzam. Disitulah dia bernadar. Bernadar kepada Allah agar diberikan anak 10 untuk menjaga Zamzam, dan sebagai imbalannya satu di antara mereka akan aku korbankan. Allah takdirkan dipenuhi nadarnya. Abdul Muttalib pun punya anak 10, salah satunya namanya Abdullah, ayahanda Nabi. Ketika sudah pada remaja, Abdul Muttalib lupa dengan nazarnya bahwa dia harus mengorbankan salah satu dari 10 anaknya. Tetapi kemudian diingatkan, hai Abdul Muttalib, kau sudah berjanji akan mengorbankan salah satu putranya. Dikurahlah anak-anaknya. Subhanallah, yang kena pula Abdullah. Abdullah itu anak yang paling dicintai Abdul Muttalib dan disayangi orang-orang Quraisy. Makanya orang-orang Quraisy mengatakan, enggak usahlah disembelih Abdullah itu. Kau datang aja ke dukun lagi, mungkin ada solusi yang lain katanya. Datanglah Abdul Muttalib ke dukun. Kata dukun, cobalah dikocok kayak arisan katanya. Ya, tulis dua dalam dua kertas, satu nama Abdul Muttalib, satu 10 unta. Kocok siapa yang keluar, kalau 10 unta berarti selamatlah Abdullah. Kau sembelih 10 unta, bagikan fukara wal masakin katanya. Dikocok, keluar Abdullah lah. Keluar Abdullah. Akhirnya kemudian pasang lagi 10 ekor unta. Dikocok Abdullah lagi keluar, pasang lagi 10 ekor unta. Sampai akhirnya 10 kali pasang. Berarti sudah 100 ekor unta tuh. Baru keluar unta. Akhirnya dia terpaksa menyembelih 100 ekor unta loh ya. Diberikan kepada fuqara wal masakin dan tidak jadi menyembelih Abdullah. Dan situlah 10 ekor, 100 ekor unta menjadi diat pembunuhan. Kalau ada orang membunuh, kisos. Kalau tidak dikisos, bayar 100 ekor unta. Jadi diat. Makanya Nabi SAW disebut Ibnu Dzabihataini, anak dari dua orang yang akan disembelih. Pertama ayahandanya Abdullah, yang kedua Ismail, kakek buyutnya, putra daripada Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wallahu alam, sampai di sini kisah Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam, kakek buyut Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin.
0: Sungguh, pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang mukmin.

Dan pada penciptaan dirimu, dan pada makhluk bergerak yang bernyawa, yang bertebaran di bumi, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah untuk kaum yang meyakini.

dan pada pergantian malam dan siang, dan hujan yang diturunkan Allah dari langit. Lalu dengan air hujan itu, dihidupkannya bumi setelah mati, kering. Dan pada perkisaran angin, terdapat pula tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti.

0: Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan mana lagi mereka akan beriman setelah Allah dan ayat-ayat-Nya?
1: Wailul likulli affakin athim.
0: Celakalah bagi setiap orang yang banyak berdusta, lagi banyak berdosa.

yaitu orang yang mendengar ayat-ayat Allah ketika dibacakan kepadanya, namun dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka peringatkanlah dia dengan azab yang pedih.

Dan apabila dia mengetahui sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang akan menerima azab yang menghinakan.

Di hadapan mereka neraka Jahanam, dan tidak akan berguna bagi mereka sedikitpun apa yang telah mereka kerjakan, dan tidak pula bermanfaat apa yang mereka jadikan sebagai pelindung-pelindung mereka selain Allah, dan mereka akan mendapat azab yang besar.

Ini Al-Quran adalah petunjuk. Dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhannya, mereka akan mendapat azab berupa siksaan yang sangat pedih.

Allah lah yang menundukkan laut untukmu, agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya, dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

Dan dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu, semuanya sebagai rahmat darinya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir.

Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah, karena Dia akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.

Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu dikembalikan.

Dan kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas tentang urusan agama. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang ilmu kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Sungguh, Tuhanmu akan memberi putusan kepada mereka pada hari kiamat terhadap apa yang selalu mereka perselisihkan.

Kemudian kami jadikan engkau Muhammad, mengikuti syariat peraturan dari agama itu. Maka ikutilah syariat itu, dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.

Sungguh, mereka tidak akan dapat menghindarkan engkau sedikit pun dari azab Allah. Dan sungguh, orang-orang yang zalim itu sebagian menjadi pelindung atas sebagian yang lain. Sedang Allah pelindung bagi orang-orang yang bertakwa.

Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini.

Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, yaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka? Alangkah buruknya penilaian mereka itu.

Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.

Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?

Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain, hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati, dan kita hidup. Dan tidak ada yang membinasakan kita, selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja.

Dan apabila kepada mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, tidak ada bantahan mereka selain mengatakan, "Hidupkanlah kembali nenek moyang kami, jika kamu orang yang benar."

Katakanlah, Allah yang menghidupkan kemudian mematikan kamu. Setelah itu, mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

dan milik Allah, kerajaan langit dan bumi. Dan pada hari terjadinya kiamat, akan rugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan, dosa.

Dan pada hari itu, engkau akan melihat setiap umat berlutut. Setiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu, kamu diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan.

Allah berfirman, inilah kitab catatan kami yang menuturkan kepadamu dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan.

Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka Tuhan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya, surga. Demikian itulah kemenangan yang nyata.

Dan adapun kepada orang-orang yang kafir, difirmankan, "Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu? Tetapi kamu menyombongkan diri, dan kamu menjadi orang-orang yang berbuat dosa."

Dan apabila dikatakan kepadamu, sungguh, janji Allah itu benar, dan hari kiamat itu tidak diragukan adanya. Kamu menjawab,

0: تعلمون.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya kamu telah menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan, dan kamu telah ditipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini, mereka tidak dikeluarkan dari neraka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan untuk bertaubat.
0: فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
1: Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan seluruh alam.
0: وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
1: Dan hanya baginya segala keagungan di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.
2: We got more hits for you, so stay tuned.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi. Dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lain. Nanti pahala segala amalmu bisa terhapus, sedangkan kamu tidak menyadari.

Mereka itulah orang-orang yang telah diuji hatinya oleh Allah untuk bertakwa. Mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

0: sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau Muhammad dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti.
1: Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim.
0: Dan sekiranya mereka bersabar sampai engkau keluar menemui mereka, tentu akan lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.

0: Dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Kalau dia menuruti kemauan kamu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus.
1: Fadlan min Allah wa ni'mah, wallahu alimun hakim.
0: Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: فاساءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين.
1: Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah, Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Wahai manusia, sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.

Orang-orang Arab Badui berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman." Tetapi katakanlah, "Kami telah tunduk Islam." Karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikitpun pahala amalmu. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.

Katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, keyakinanmu? Padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

0: Mereka merasa berjasa kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa berjasa kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjukkan kamu kepada keimanan, jika kamu orang yang benar.
1: Inna Allah ya'lamu.

0: Sungguh, Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Welcome to X Channel Radio.

Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

0: Relax people, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat subuh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

pernah disesatin atau tersesat karena Google Maps, itu bukan error, itu keputusan. Google Maps itu bukan GPS biasa. Dia pakai AI yang belajar dari kebiasaan manusia lain. Coba pikir, kenapa kamu pernah dikasih jalan sempit, muter jauh, atau malah masuk ke jalan serem? Masalahnya AI-nya nggak tahu kalau jalan itu rusak, macet, atau serem. Dia cuma tahu, yang lain lewat sini juga, karena kamu bukan satu-satunya pengguna. Google Maps nggak nyari jalan terbaik untuk kamu, tapi jalan tercepat secara statistik, walau risikonya nggak masuk akal. Maps itu pinter tapi nggak punya akal sehat, dan seringkali kita percaya tanpa mikir ulang. Jadi kalau kamu pernah nyasar padahal nurut sama Maps, bukan kamu yang salah, tapi AI-nya yang main tebak-tebakan. Inspiration for every generation. X Channel. Welcome to X Channel Radio.

Channel Weekly Opinion. Insight beyond headlines. X-People, inilah rangkuman tiga opini yang jadi sorotan minggu ini. 1. LPG 3 kg dibatasi berdasarkan desil, antara tepat sasaran dan popularitas. Pemerintah berencana membatasi pembelian LPG 3 kg berbasis desil pada data terpadu kesejahteraan sosial, DTSN, agar penyaluran subsidi tepat sasaran. Kebijakan ini hadir di tengah tekanan inflasi Agustus 2026 dari kenaikan pangan, IHSG yang gamang, serta pelemahan rupiah. Desil bawah mendapat subsidi penuh, desil menengah subsidi terbatas, dan desil atas tidak memperoleh subsidi. Tantangannya meliputi kualitas data DTSN, pengawasan, potensi dampak sosial, serta risiko backlash politik. 2. BBN non-subsidi naik, biaya transportasi bukan lagi urusan pengemudi saja. Mulai 1 September 2026, Pertamina menaikkan harga Pertamax Turbo dari Rp18.300 menjadi Rp19.600 per liter. Dex Light dari Rp19.700 menjadi Rp23.700 per liter. Serta Pertamina Dex dari Rp21.150 menjadi Rp25.200 per liter di sejumlah wilayah Jawa dan Bali. Pertamax, Pertalite, dan Biosolar tidak berubah. Kenaikan BBM non-subsidi berisiko menekan ongkos angkut karena Dex Light dan Pertamina Dex banyak digunakan kendaraan niaga serta distribusi logistik. Pelaku usaha kecil dapat menahan biaya hingga margin menyusut atau menaikkan harga jual, sehingga pengendalian harga pangan dan distribusi dinilai perlu. 3. PLTS 100 GW. Jangan sampai energi surya hanya jadi proyek raksasa. Pemerintah mendorong program PLTS 100 GW peak dengan kebutuhan investasi sekitar Rp1.140 triliun. Program ini diproyeksikan menciptakan sekitar 5,5 juta lapangan kerja, menghemat subsidi energi hingga Rp73,9 triliun per tahun, serta menurunkan emisi sekitar 140 juta ton CO2 per tahun. Potensinya perlu diikuti pertumbuhan industri lokal. Jika panel, baterai, inverter, teknologi jaringan, dan tenaga ahli bergantung pada impor, Indonesia berisiko hanya menjadi pasar proyek. Pemerintah perlu memperkuat manufaktur komponen, pelatihan tenaga kerja, kepastian pembelian listrik, dan jaringan transmisi, agar proyek tidak sekedar menjadi angka besar dengan manfaat kecil. Terima kasih telah menyimak X-Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X-Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

Pernahkah kamu menerima pesan yang membuat penasaran? Pesan yang memicu amarah dan menyebar dengan cepat. Waspadalah, itu bisa jadi hoax. Hoax adalah informasi palsu yang sengaja dibuat untuk menyesatkan. Mereka menyebar seperti api, membakar kepercayaan, dan memecah belah persatuan. Jangan mudah percaya, berhenti sejenak, dan pikirkan. Bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, cek sumbernya. Dari mana informasi itu berasal? Apakah dari media terpercaya atau hanya dari pesan berantai? Yang kedua, verifikasi faktanya. Apakah ada sumber lain yang memberitakan hal serupa? Gunakan mesin pencari untuk memastikan kebenarannya. Yang ketiga, tahan diri untuk tidak menyebarkan. Jangan ikut-ikutan menyebarkan hoax. Ajak orang di sekitar kamu untuk melakukan hal yang sama. Mari kita jadi pahlawan kebenaran. Pikirkan sebelum menyebarkan. Lawan hoax, jaga persatuan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel. Iklan ini merupakan iklan layanan masyarakat yang ditayangkan secara gratis, tanpa pungutan biaya, demi mendukung kepentingan publik dan menyebarluaskan informasi yang bermanfaat. We got more hits for you, so stay tuned. X Channel.